0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Kita pernah karena 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.

98.9 FM, Margi Setia, jam 7.18 menit. Ah, pagi ce, ayah namanya. Selamat pagi buat semuanya, Margi Setia, masukin lagu-lagu dangdut ya. Yang request lagu-lagu dangdut silakan 081-222-81101. Upami ngagentos nami mangke kakang andinya. Ampik tiasa gentos nami nangke kakang andinya. Sani nyepeng apena kakang andi. Yun ukun lagu apa 1-222-81101. Hari ini tanggal 4 September, Wargi Setia, jangan lupa Liga 1 dimulai hari ini. Walau bukan Persib Bandung yang main, para pecinta sepak bola lokal, maksudnya Liga 1 ya, bahwa hari ini resmi kembali digulirkan untuk musim berjalan 2026-2027.

Pertama dimulai 4 September 2026 atau hari ini. Dari jadwal yang saya dapatkan, nanti sore akan ada laga pembuka untuk pertandingan Arema FC melawan Adiaksa jam 3:30. Adiaksa atau Isen Mulang. Apa ini namanya Isen Mulang ya? Isen Mulang FC adalah klub sepak bola Indonesia asal Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya dikenal sebagai Adiaksa FC, sekarang namanya jadi Isen Mulang. Bermarkas di kota Palangkaraya. Rupa-rupa. Malut jadi Javanya. Iya, Adiaksa jadi Isen Mulang. Nah, ya. Laga pembuka nanti, Arema lawan Isen Mulang. Sementara itu, malam hari jam 7 akan ada pertandingan PSS Sleman lawan Bali United. Dua tim yang baru saja promosi ke Liga 1, Adiaksa FC alias Isen Mulang, kemudian PSS Sleman, si anak hilang yang dulu ataupun tahun kemarin main di Liga 2, sekarang naik lagi ke Liga 1 akan melawan Bali nanti malam. Sementara itu Persib akan baru akan bermain hari Minggu ya. Tanggal 6 September, hari

kita nantikan ya. Nanti pertandingan sore hari di laga pembuka Liga 1 4 September mudah-mudahan berjalan dengan lancar Liga 1 tahun ini. Termasuk Persib Bandung bisa kembali back to back juara yang keempat kali secara beruntun. Jam 7.22 menit. Aduh. Nih ada perlu dulu sebentar ya. Kita kembalikan dulu ke lagu.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.
2: Era Sakira.

ngalobrolna atuh ceuk. Entas ah lagu nal bang ngobrol ieu mah lagu nal. Jam 7.37 menit. Udah selesai.

Gembala Cinta. Jumnan, abdi mah mau lukun lagu mah Ali pokoknya mah hidup Mas Teguh, hidup Mas Botok, oi. Sahat teteh. Jual hidup Mas Teguh, Mas Botok, sah. Gaduh naon, eh.

Info terbarunya bahwa Persib Bandung akan kembali pulang, kembali balik ya ke GBLA. Ya, kalau kemarin kita sempat melihat pertandingan lawan Manila itu di Sijala Karupat, rumputnya bagus ya. Rumputnya bagus, kita nontonnya juga enak ya ketika lawan Manila. Tapi sayang bahwa di pertandingan perdana nanti melawan PSM Makassar, Persib Bandung sudah dipastikan akan kembali ke Stadion GBLA. Yang jadi venue laga perdana Super League 2026-2027. Nah, harus dibiasakan sekarang jadi ngomongnya Super League, bukan Liga 1 lagi. Keputusan kembali menggunakan GBLA sudah bulat, sudah diputuskan bahwa setelah pertandingan melawan Manila kemarin, Persib Bandung tidak bisa lagi pakai Stadion Sijala Karupat karena memasuki masa pemeliharaan rumput untuk persiapan FIFA Asian Cup 2026. Maunya sih di Sijala Karupat karena Stadion GBLA rumputnya belum beres. Pemeliharaannya belum 100%, tapi ya mau gak mau. Karena Sijala Karupat tidak bisa dipakai lagi persiapan Asian Cup 2006, jadi Persib Bandung harus kembali menggunakan GBLA. Begitu ya, jadi mainnya kembali ke Gelora Bandung Lautan Api. Gelora Bandung Lautan Api, api ya. Jala Karupatnya dipakai nggak bisa dipakai untuk Persib, maksudnya persiapan untuk ASEAN 2026.

GBA on proses geus dipake kumaha rek subur eta jukutna cenah ya. Kumaha deui atuh dah. Ka mana pindah menjadi si Doli. Atuh padahal mah nya dijalakeula we atuh tilu nepi ka opat pertandingan. Can beres eta digede bage mah. Ah, ranking nage kalah turun cek si Atama A. Sewanu alus cek Papa Ahmad Hes yang ngomong terima kasih jangan nampak fakta. Atuh nuhun-nuhun padahal amanya. Kalah nyalahkan Persib, dasar. Nuhun-nuhun padahal masa gitu kayaknya. Tapi hari dang cenanya orang sore yang uno daikin ngarit ke stadion sekitu ker hara resi jukut. Yuh. Dari dia macam dari angon dan sapi. Ke disingsa labar anu hese milari jukut. Ya.

Ku di sini ngencar. Esen yang ngejukut nas oke kencar ke. Ku naon tuh Stadion Siliwangi sama Markas. Wah tahu iraha tuh Stadion Siliwangi. Ayo jadi naon ya Stadion Siliwangi. Siliwangi kapasitasnya udah kecil ya. Terakhir dipakai itu 2014 dulu kalau tidak salah ya. Di tengah kota Bandung kalau tidak salah tuh di jalan ya Siliwangi, jalan Lombok ya. Terakhir tuh di tahun 2014 lah versi Bandung pakai Stadion Siliwangi. Setelah ngebangun di Gede Bage ya sekarang pakai Gede Bage.

Hades. Repa, selamat pagi Pina, sih buat cewek tali. Ulah akan dipakai ya, pakai ngangon ya. Justru pang saya ini cina alapang GBL amati, tapi kadang tim lain emang ayah nomor tipol kadot. Kurpir si bungkus. Moga lapang mati pol kadot. Ayo beri tamai. Kena itu bagian stadion apa ya gak bully ya. Senang malikir. Pokoknya nama ayo nama cina. Ah gak doang antasin calager we, pejabat negara ring. Karunya ada di bawah kemana itu negara atas. Lalu kita ngomongin prinsip jadikan negara ring. Di bawah kemana itu negara atas. Ayo nyiksa rakyat. Nuhun ah salam ayo yumna. Sing calager, amin.

capek yang cangke. Ah, ya udah, jam apa yang kene ya. 2026, 27, 28, 29. Wah. Panjang kene puasa.

Parina we sih jadi nanam telur, nanam lele cenah. Oh, cenah ge saat. Ada lele kumah, balong ge saat ulah. Assalamualaikum, Adamang, sehat, alhamdulillah. Salam dari WNI, alah, ayah gaya. Salam dari WNI. Alhamdulillah, jadi WNI, alhamdulillah. Hidup sekali, alhamdulillah, ya, jadi WNI. Kita harus bersyukur, ya.

0: bingung tuh dah mereka ngeberitakan lah aing anu kadarieu deui nu berita. Jual berita anu kadarieu deui. Kantosan berita ira bade hujan teu aya. Tos ngobrol persip. Ade Astrid.
1: Sebenarnya sih, Kak Ade Astrid.
0: Ade Astrid, weh, ayo nama.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan

0: mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
2: Iya, ker Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
3: Naon ceng, Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

98,9 FM warga setia masih dengan lagu-lagu dangdut ya. Halo selamat pagi, satu jam lagi kurang kita masih punya waktu. PT Pertamina Patraniaga menegaskan bahwa informasi mengenai kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU atau di pom bensin ya, bukan merupakan kebijakan nasional. Mekanisme itu merupakan rencana pengawasan yang bersifat lokal di wilayah Sumatera Selatan. Menanggapi informasi yang telah berkembang luas dan menimbulkan keresahan di masyarakat, Pertamina Patraniaga memutuskan untuk membatalkan rencana implementasi mekanisme itu. Ketentuan pembelian BBM tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menyampaikan perusahaan sangat memperhatikan respon dan masukan masyarakat atas informasi yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan dan meluas hingga menjadi pembahasan secara nasional dan menimbulkan dalam tanda kutip kegaduhan di masyarakat. Pertamina Patraniaga memastikan setiap kebijakan terkait penyaluran BBM yang berkaitan dengan masyarakat akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan regulator, khususnya BPH Migas, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait. Dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, Pertamina Patraniaga terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga penyalur. Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, kemarin berarti ya, Pertamina Patraniaga telah melakukan pembinaan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, Pertamina akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran mulai dari peringatan tertulis, korsing, hingga pemutusan hubungan usaha. Perusahaan juga harus terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendorong penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi. Selain pengawasan lapangan, Pertamina Patraniaga juga terus memperkuat pengawasan melalui penggunaan QR Code subsidi tepat sasaran pada aplikasi My Pertamina untuk mendukung penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat yang berhak menerima. Kenapa ini rame? Karena kemarin sempat viral di suatu wilayah tertentu di Indonesia, tepatnya di Sumatera ya. Membeli BBM bersubsidi itu harus menunjukkan STNK. Itu artinya motor-motor yang ya nggak ada bapak ibunya alias bodong nggak bisa ngisi BBM ya, berarti harus beli Pertamax, maksudnya nggak bisa isi BBM bersubsidi. Pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah SPBU beberapa hari yang lalu sempat ramai, mulai menerapkan pengecekan surat tanda kendaraan nomor kendaraan atau STNK. Konsumen diminta menunjukkan STNK kendaraan yang digunakan sebelum melakukan pengisian BBM bersubsidi. Ya, dari beberapa video yang beredar, petugas SPBU meminta konsumen menunjukkan STNK setelah barcode pembelian BBM bersubsidi di scan. Banyak kemudian yang terkejut dan ini menjadi isu nasional. Dan tidak dibantah oleh Pertamina bahwa memang rencananya memang akan begitu ya. Tapi karena sempat keburu viral, isu beli BBM subsidi pakai STNK kemudian diklarifikasi oleh PT Pertamina Patraniaga beberapa jam yang lalu di beritanya ya. Bahwa kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat untuk pembelian BBM bersubsidi itu bukan merupakan kebijakan nasional. Baru wacana di beberapa SPBU lokal di wilayah Sumatera. Ya, kalau itu berhasil mungkin akan diterapkan di nasional. Kira-kira begitu. Karena keburu rame akhirnya jadi enggak jadilah.
Jadi ya aman lah. Aman ya. Jadi tetap di kita. Untuk pembelian BBM bersubsidi tidak perlu menunjukkan STNK. Hanya perlu menunjukkan barcode saja. Keburu rame. Pugu batak beli motor bodong ya duit nak kursi gitu-gitu nak. Iya kudu beli pertama. Cek dulu ke motor nak. Lah lebat. Jual beli ke sepeda aja. Sudah dikonfirmasi resmi ini beritanya dari websitenya Pertamina Patraniaga. Termasuk juga sudah diberitakan oleh CNBC, Kompas ya. Jadi kebijakan untuk konsumen yang akan membeli BBM bersubsidi harus menunjukkan foto ataupun menunjukkan STNK asli. Ini kalau bahasanya ditunda lah kira-kira gitulah ya. Nggak jadilah. Karena keburu viral nih. In this economy, aduh pak ekonomi kerikil, aduh, kebayang. Itu alasannya ya, in this economy lah.

Pagi A, alhamdulillah Jumat berkah, isuk-isuk teh calik dina kursi bari ngopi, bangga jadi orang Indonesia. Pagawean aya imah pageuh jika rindu. Budak sarakola gratis, biaya kesehatan gratis. Nuhun pamarentah terus biasa usahakeun. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh, aya betam. Iya, ngaoskeun age. Pak, aduh aya betanya.

Bima lebih setuju penyaluran BBM bersubsidi nggak contoh Malaysia, per bulan dijatah 300 liter per orang. Setelah jatah habis, baru beli BBM non-subsidi. Sigana iya lebih adil, kanggo jalmi alit mah, anu penggunaannya kanggo motor. Oh, di Malaysia mah emang gitu ya. Jatah 200 liter TCF mah, mau tes semester di gitu. Saya baru tahu saya. TCF jatahnya nggak jatah batur, weh, tekangnya. Di orang mah gitu, di akal. Miss Un, saat pagi. Pokoknya mah, versi gue mau ngeser. Itu emang versi males ngomelan atau pemda birokrasi nunuri. Aduh, saya gak tahu. Ini masalah stadion tadi ya. Duka. Yang doakan nih, sinang gak bangun stadionnya lirak dinya. Sing milikna juga Juventus tuh, Juventus Stadium, oh. Barcelona, Camp Nou, gaya juga nih. Cilaka aing, aduh hek motor uwe inung bapak arek kumaha beli BBM bersubsidi aku kudu nunjukkan STNK mah. Nyata gitu sasaran anak meren ya, tapi ra tadi kan sudah dikonfirmasi ya bahwa Pertamina Patraniaga karena ini sudah jadi isu nasional mendadak viral membatalkan rencana konsumen harus menunjukkan STNK untuk

0: Assalamualaikum, ah hadir Teh Nining. Selamat pagi Kak Ade Hui, selamat pagi jelang siang. Teh Iceng, Teh Iceng minta. Malah ayah jumaah sama Teh Iceng sama anjing ya. Selamat pagi di Gang Arjasan sore. Ya. Gerhara rese ngelak duit tesok nyiar-nyiar. Lila-lila macam pakai kakak buah mali bensin. Gitu. Oh, enggak mau ditaruh sela. Pada meser bensin. Punten, ada sil sabaraha.
1: Tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curi.
0: Ditanya hela, asamis. Oh, ada sil sabaraha. Ada sil genep kaluhur, mau dibere.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio Sukapura FM dan Apple
2: 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

tampoc m'has d'herbacar. Risau jamar, memberi salam.

0: alur jelas. Thomas, hati siapa yang tak panas?
1: Ada yang request lagu Celoteh Camar Tolol. Enak banget nih bacainnya ya. Lagu dari Iwan Fals, Celoteh Camar Tolol.

0: Mangga, atasnya.
1: Terbakar.
0: Jam berapa ini ya? Jam 8.37 menit.
1: Nyata.
0: Tapi ini jualan bensin eceran nunjukkeun naon cenah. Duka ya.
1: Bukan takdir Tuhan. Karena aku ya.
0: Duka. Silepatnya Rios. Pasti gara-gara pajak, kasieunan loba motor teu mayar pajak, mani ditilisik we.

di Udago weh akhirnya wayahna ai pajak mah jeung zakat galak kene pajaknya ringan manusia nyala teh na teh cenah a 10 plus 2 12 ngitung gitu itu bisa 10 plus 2 12 10 plus 2. Mun abi mah lagu favorit teh lagu Sumbang Iwan Fals teh cenah a ya atos tah wakilannya ku ceramah ceramah celoteh jadi ceramah inget ke mama dede inget ke mama dede kamari ke dia aduh ama repa baby queen Ranger Biru selamat.

0: la paz. Tu penumpang terjun bebas.
1: Ini tanpa mas yang diceritakannya kapal berarti ya.
0: Beli lewat jalur culas.
1: Kalau yang umum kita kenal Gunung Tampomas. Tenggelamnya KMP Tampomas 2. Oh, dulu ya. Tampomas ini kalau berbicara Tampomas dapat merujuk pada dua hal utama di Indonesia, yaitu sebuah gunung Tampomas di Sumedang Jawa Barat dan tragedi maritim KMP Tampomas 2 yang terbakar dan tenggelam tahun 1981. Nah, kalau yang diceritakan oleh Iwan Fals di lagu ini adalah tenggelamnya kapal Tampomas 2 di tahun 81 ya. JDA Iwan Fals, bolehlah satu lagi ya. Nah, ini nih. Yang agak sebelah sini nih tahunnya.

izinkan walau sekejap memandang. Ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam tak sempat aku nyatakan.

0: aku sayang padamu. Izinkan aku membuktikan.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi.

0: Toko Elektronik Cermat Putra, beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Lain ayo nama asaloba toko meba teh euy den.
3: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko meba Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
2: Di toko meba Cermat Putra mah ceng komplit ceng, model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
5: FM.

0: Waduh, hits sekali nih lagu ya. Enak ini. Sampai sekarang lagu ini melepasmu masih terlekang oleh waktu ya.
1: Tak ingin lukai hati.
0: Walaupun sekarang sudah tidak ada bandnya, Anjinya sudah memisahkan diri dari Drive. Jadi tukang kopi sekarang. Paling gampang sekarang jadi tukang kopi. Waktunya habis, lagi setia jam 8.54 menit ya. 6 menit, sudah saya persiapkan lagunya. Lagu terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini yang pas waktunya 6 menit ini, sampai jam 9. Nanti dilanjut sama Kang Andi ya. Sudah standby di luar. Terima kasih atas kebersamaannya pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di luar mendung. Ya, kita berdoa bareng-bareng. Sing tarik. Ya Allah, mudah-mudahan sing hujan. Amin. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play. www.radio. PRSSN
1: adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang wargi setia dimanapun Anda berada. Jumat 4 September 2026 di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenang Arena. Untuk hari ini spesial ditemani Sim Goring Andi Elina Sugila sampai jam 11.30. 11.45 lah. Sehingga hari Jumat kita masih Jumatan, pihulaan. Soalnya nanti soalnya emang mau Jumatan. Soalnya nanya gitu rudet ya. Ya Jumatan lah kita gila laki. Kita lanjut lagi gas nanti jam 14 sampai dengan jam 17 itu lumayan panjang. Lumayan panjang dari sekarang jam 9 sampai dengan jam 17. Mari kita bercapruk. Iya. Ngegabung bersama di chat WA 0812-2281-101. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Lagu-lagu derangdutan sampai jam 11.45. Sampai dia jam 11 ya. Kini tinggal sampai dia jam 11 ya. Ada rayu pokoknya ngobrol ngalirin dulu seperti biasa ngobrol berang lah. Kita sambil temani Anda yang tengah beraktivitas di kesempatan Jumat ini, kita aturkan selamat beraktivitas apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran sing lancar pokoknya. Di sini ku terus siapapun dan dimanapun lah. Sok selamat beraktivitas yang tengah terdamang karena endu terdamangnya. Bogoh uing gergering miun kim miun kau nawai miun nyucu yang lagi terdamang doanya nya sing sare sing sehat deh lagi demam deh. Yang lain juga sama yang tengah sakit kita doakan orang doakanlah sing sehat walafiat lahir dan batin siapapun apa nama yang tengah merasa sakit sing segera disehatkan biar bisa ceria kembali lah, biar bisa beraktivitas kembali. Udah openingnya monggo di 0812-2281-101 terbuka, lagunya segala pilih boleh.

0: Selamat siang, kita langsung gas Manur, Kaci Laguna, Memori Berkasih, Anu versi Nala Krisma nanti. Ma Abijar, salam satu jarum, Sanjay Alam, kadu ledis. Kerima anak Kajai, ledis. Ampun, tekagehan lah.
1: Cinta.
0: Tekagehan nalianana.
1: Apakah itu cinta?
0: Ampura Jai, kebagian ledis. Kaya ini guys kembangan deh, dah. Kebagian ini Jai, Italian dia. Selamat siang Kak Jai, bangunnya selamat siang di loji siap ngagas empik selamat siang pik cager pik. Meon asa kangen, wing kak amang, ulah kangen amangnya, gereng ngabelu baru suka Kak Leo, mang kemana wae atuh Kak Leo atuh teh. Magia sama siang Putra Aswad hadir ling-ling lagu DJ sayang aku capek seharian. Apa yang hadir wing gaskeun rupa Tangerang Sumanto sih. Putra RR, waalaikumsalam selamat pagi jang siang aku nyimak PRT lagi dikejar-kejar bos. Jangan naon da mah lompat ieu tuh. Bandung Cikangkareng lagunya pertemuan Bang Haji Roma salam semuanya aja. Buat Teh Elina Sugilar cepat sembuh, amin. Kalau jodoh demam buku white. Eh. Jack masih nyimak sebari ngaput bagus. Wahid gaskeun hit jager hit. 3405 pagi salam buat orang penyiar banyak rezeki berkah salam sadayana pen Sukapura salam buat anak konveksi Ajingku simpang buat lempes Mang Ade Mang Ama di PLP punten lagu keramat ti Bang Haji. Salam Entrit Jakarta Timur punten Mang Dodi simpang Sermang Nono Dogan tersaya can terus di Siawan hadir aya judul lagu gulalinya Mang putarlah aya. Pak Queen hadir, nah untuk Jumahan kan engke. Laguan luka hati, luka hati pendik Tasya. Pak Al hadir, pe Jumaah, so ingatkan Ning Umi Laila, gue disenyum seetik. Pokoknya jadi, supaya Sabtu dengan saya Ning Umi Laila. Si gelis. Repa, mau uing eraan, lagu kawin kontrak Hanupis. Oke. Cerni mau hadir mang menuju latihan nyanyi kanggo lomba di lapang so. Mamila gaskeun lagu gadis manis Kalimantan. Amar siang hadir kumaha kadu ayang ayo lupa tadi cibunying so eta. Marwat wah numpukna stokna reupeun pesantren. Disim kuring mah eta da. Beak kamari nyiapkeun tuku BMB. Nurul Padilla hadir gagah hadir karek balik ngakutan cayot sedeng dek secanggeng sabar. Mion karek balik mang diutus ku Wijaya ngatur bodak naga hitam aya masalah jeung Kusumah Cebang Timur Tengah pek teh kala barusu eleng ngadu ilmu jeung Siun Ji mang rada teuas ya Siun Ji hese teu kala jedra Cina. Cemeci, kela tadi dina bubuka teh nyebut nama penyiar. Nah, jadi eta mana ngabubur beureumnya atos atuh. Naonnya karek ngadenge? Ah, ngesek 2 tahun. Berarti tarang ngadengekeun Cemeci mah, ah, tarang ngaradio teh telat. Ngesek 2 tahun ge ngaranna eta.
1: Oh, cinta suci.
0: Telat Cemeci mah. Cager amang empik di Bogor enak pada malna ganti tina empik jadi mah ahdan embung ahdan mengarang budak uing maung. Andi Dewo siang rawes kieu sarapan bubur wajit ketan make kadu yakin aura kadu nate ya sangat menggoda nyakana beak yang dipake susuku ka masjid mudan kudu nyieun deui menta uing candri kah kitu andri maing anterkeun ada deui lah sawadah weyap. Pakuin digemuk ku kasium jeung boron mang keur kembangan mangara amis buahna. Oke. Okay. Tah kamari makan waktu siaran pagi kemarin ngobrolkeun ngeunahna ngagoreng nog. Ngeunahna ngagoreng nog versi masing-masing. Tayeuna isuk-isuk ayeuna urang ngomongkeun ngeunahna samel buatan masing-masing. Oh. Make naon resep. Nah, ulah nyebut resep rahasia rudet aja. Awas ya, eta Rusdi menyebut resep rahasia. Pokoknya pangeunah-ngeunah sambal buatan serangan eta rek sambal goang. Arek sambal tarasi, arek sambal tomat, pokoknya mah nunggaran sambal. Sok sebutkeun naon wae bahana, ya, naon wae bumbuna, ya. Sakali deui pangeunah-ngeunah sambal buatan sorangan.

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
4: FM.

Selamat siang, Rusdi Setiawan yang akan laguna. Pangenah-ngenah sambal versi Anda naon wae. Rusdi, siap bumbu rahasia di sambal cari. Lah beli cecuk ya cus. Lah beli cecuk kada goreng nok. Buat gue pake rahasia-rahasiaan. Nun laguna gula lipisan pokoknya oke. Okay. Tenening kujang gaskan. Elsa jika Thomas kala dipaut kene sok neng lah. Cemeci kapan radio na mau tuh lah. Jeng dimana nyetew utara timimiti amang pak ngok ngesek 2 tahun namaan ngaran. Enggak sih satu berapa gitu. 1-10 lah. Telat cemeci lah. Pak Win make cabe urang mah ngelada. Kapan ngaran lagi sama. Sama. Sama ngaran lagi. Ya pasti pakai cabe. Mak Nur sambal terenak versi Abi mah sambal goang. Simpel mang bahan nama cengek, uyah, pecin atau roko. Tambahan bawang beureum nu digoreng lah sekedap. Bawang nanti dituang sareng lalap asin. Ah pokoknya raos. Jack, sambal tomat resep nama biasa we, tapi ayah penambah resep nama nama tak genama, tapi mau lebih jaga itu tugas rahasia di wah ya itu tiga arti. Tiga arti saya resep rahasia rudet. Bani Iban, sambal favorit Abi Mesia ang sambal terasi anu digoreng nih. Hektarasi nanti anu turun temurun ang bahan nanti duga tina nang rahasia. Tiba di cabean digoreng, ah ngena. Ya jeng ti mate si terasi itu turun temurun eta tercampus ya ang oyok emang. Pokoknya turun temurun tuh harap punya tuh banyak teh. Lain saku masa tok terasi ada turun temurun. Itu terbanyak-banyak stok terasi turun temurun. Andi Dewo Abima, mun sama goang make cikur, tanya. Make cikur, make bang berem, coel bala-bala panas, cadu sok bikin nama sangu. Lamun sama terasi make bang berem, tomat. Ek bang boda seetik digoreng, coel putih lalap, terus peda cadu pokoknya mah. Bikin pedo elom, telamun versi sama tomat mah kumah, rasana nu basa kaamang kun. Kira-kira kumah terasana cek amang, nguna eta, nguna. Meon, nu ngupload kaduat, murudu wing can ngaletak tapi kaki warik, meli aing mah. Can sa, ngap nama kere kalemun, lah huntu. Iya mengpung eta masih kene non banjir ku kadu sepokona di tukang-tukang kadu ayuna wah setok nawat ngeluya hampir bisa bantu tukang kadu penjung loba non tukang dagang kadu ayuna setok nawat loba iya mion balik nganda ingin temali tebaga duit. Resep sambal goang toti mang sakali toel langsung dijungkel. Amit ya. Langsung dijungkel pokoknya mah ieu resep turun-temurun uing meunangna ge warisan ti aki sia pokoknya mah hese nurunkeun ieu resep mah resep sambal mah puasana ge 2 poe. Ngan kacing inum bungkut teneleh. Wat ampir nek-nekeun ilmu semu gunting. Tak resep nanti gie simpel bisa dicobalah kayak hiji cabe, uyah, pecin seetik, gula beureum secukupnya, make cikur ulah poho. Diraosna ulah na coet batu kade, kuduna coet kai, ame teu mengurangi kadar lada na. Mun geus lemut make tomat benang mubuy ulah digoreng. Komo atah mah kuat haseum, tinyu seetik ku minyak panas, kucuran we cai jeung jeruk purut. Sakat cerak mau cadu ngenas ya pada semua ketar karena liat tanah nggak sadar batu ing sih.
Iya nya. Resep turun temurun puasa dua pekur nginum unggul. Lah beli. Wat poharat ting. Wat pohara resep sambal turun temurun nih cerita dah. Kurti bakitu. Lagu nanya kakek Pak Kuen.

Lain sama itu emang chili oil. Itu makan minyak itu. Minyak cabai. Gitu kan? Siti Jati ketinggalan emang. Selamat siang Siti. Happy Wijayanti Gasko. Mapi Kri hadir saja merah. Aprilia Sianagali namanya Pak Ngong, Pak Guru. Ui pengawasan mingguan sakantan jemput si Jalumun. So. Amar nyamel sederhana tapi enak. Bahan-bahan nomor hiji cengek. Cengek, bawang berem, bawang bodas, tomat, terasi sealit digoreng. Biasa uyah pecin gula make jeruk lemo diulak. Ah, menak Sumedang pokoknya mam nu kitu mah. Amar, selamat siang. Jumnan, kamana wae Jumnan wae, cager. Eueuh rahasia-rahasian mang jeung uing mah dibongkar resep sambal tampoyak ge ya. Kadu asa keueuh diala dagingna hungkul. Tuluy diaduk jeung uyah kakab saminggu ulah kaluar hawa. Tuluy disambal sabiasana itu enggak ganti tarasi jiga ek nyeun sambal godog. Ngan uing mah teu beuki datengna. Sugan aing beuki mah. Jang beli satu pugu-pugu. Bisi emang beuki kitu bet ngeat teh, ngabayangkeun lagi murah. Ya, ngabayangkeun tetep boyak nasak dibahas dan nebahan na acara-acara kuliner na TV da teu kabita. Tampoyak mah gitu, reki umah rasana gitu, kadu, dililakeun, badan nyerang. Iya ge, sejumna nono pangi awas ya. Rahasia-rahasiaan ujung uing ngecena, bongkar resep sambal tampoyak ya cena. Kadu asa ke, diala dagingna, diaduk jeung uyah, kakab saminggu ulah keluar hawa. Tuluy disambal sabiasana, itung-itung gak ganti tarasi jika ingin sambal godok. Ngan wingnya tebuki di tengah. Jang naon atuh. Bisa emang nyelebuki. Buat ngeyak. Amal jadol dana dituliskan pada kerusum kadu. Ula

Rusdi, dah anger meureun ngobrol ge resep rahasia mah diobrolkeun, Mang. Pertama-tama cabe we bumbu rahasia, ulah kayak gitu simpel. Rasa mah. Bila kadar sama, Bang. Buat gue pake bumbu rahasia seteh. Cari aing ke Rusdi ya. Pak Al, ari uing emang. Oke, munyamal teh sok nempoh lah coelna. Jikan tadi muli jengko jeng bonteng balik Jumatan ek ngaliwet. Tah, setelanana jengko majeng samal tarasi. Cengek na salapan siki nurutkeun Wali Songo. Ditambah Bang Beureum sagede jempol lah tarasi gula pecin uyah. Uyahan sapuruluk ngarenosna dibarengkeun ameh ngagalo. Bari malik ka kulon ngarenosna teh dijamin siapa. Balik Jumatan bari lapar. Dijamin rewok. Nah, eta lamun misalkan malik ke bulak kidul mau nanaon eta ngarenosna bisa jadi masalah.

Selamat siang Pak Al. Tening Umi Laila nges ditabu mah yakin isukan tempe Sabtu. Arun Cikuya, selamat siang Ruh. Mati ya, waalaikumsalam pagi. Ujang Goni, Ujang Yaya gaskeun. Acuh saya ribet eta sama Ki Amar geus dek hajat setiap maran yeun sama. Marto nuing ayamang tengah put bane melong SW Sukapura keur ngopi beri nyuci gas gentong. Reja popi sama lenca mang cek weng nungguna maik semu amis ku gula ah efek samping neten nerengteng sia langsung kan gitu ya. Ji selamat siang Laguna Sasal Adela. Apa resep sama goang ma cabe tomat bawang burung. Barang berum bang boda saeutik banjur cai saeutik ah pokona aku ku cai bukannya ku minyak panas beureun Dinda ngalaman neng ngadar sambal tampoyak ongkek siamang aneh rasana teh kalamur tak gitu resep teh resep Ki Jumnan. Jumnan make tauhid nyimes nyieun sama geut gedung ibelata berek salat. Ki Pal nyieun sama geut gedung ibelata berek salat, Pal. Tauhid di Pak Queen, terima kasih atas info sama yang tidak bermanfaat. Uang pantas sama resep iya mah resep rahasia sama eta buatan Ki Jumnan. Wing aja tebel ki har esukan. Dudut aing Ki Jumnan. Loji pame abima sama matah. Cabe cikur gula uyah pecin. Rampai we atau tomat kecil gini. Edan eta mah komo jeung sangu panas salap dun sampe eta putu. Deni Sukmana nyimak sabun Jumatan mo. Ceni do diati hadir aya nama. Ki apa itu ni mere duit ka abi cu. Dipenda geur mah tambah anjing ti jeung sampun amil.

ceng teh sakitueun ya beli Prima Netra jeung ongkos kirimna ka Bojonegoro. Rek sakitu ceng teh pek mun bisa mah ceng teh leuwihan jeung beli rokok pek heueuh. Logikeun nya eta Cerni ya. Sing eta kitu nya sing lancar pokona mah. Bani Iban tapi ang anu resep pisan mah sama lunca saking resepna kuat sabatok beak sia kusorangan ngan efekna wah bukur teh hayos jatuh tunyuk tegap ningali istri nu ngaliwat langsung bukur teh wah hoyong itu jetekar dina bisa kitu nya nyaot apa ari pak teh hoyong itu srek. Mion, ayah di si amang pernah mulai ayam penyet. Eta sambalna sumpah ngeunahna teh pas. Uing nanya ke jeung nu dagang na ngobrol kieu cenah nu uing mah nyeun di imah. Ngobrolkeun kieu-kieu cenah. Uing nyeun di imah pas kalembur rasana teh semua haseum. Hig aya pahitan badan ibu nu dagang teh. Beda cakan geus takaranana.

0: Iya, jer Facebookan deh.
1: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kebudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dad.
1: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Naon, Ceng?
0: Iya, ke Facebookan, Dad.
1: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kebudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP enak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dad.
1: Naon, Ceng?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa ke

Yang minta sajadah merah yang ke 10.22 sekarang. Selamat siang Dadan Japra, Oyong lagu Badru Tim. Amar eta kipaal nyamal-nyamal wayuat kudu ngiblat segala. Guguru tim aneh tersepna tauhid. Alus. Acus. Lah sama mah cukup cabe 5 uyah sasendok penyedap rasa wis cek sacukupna. Renos kucuran minyak panas. Coel ku bala-bala hanet sampurna sakitu geng anak ayak nuluh nikmat mah. Sadiakan kopi gayon yang ukurannya setengah sendok makan. Gula 2 sendok tinyu kucing ngagolak. Ayo ya nyengguna cuy. Lo pakainya di uing sarek. Sana winges ke Taman Jambi. Isukan ah cuy ngabala-bala eh. Atau angke peting tas maghrib sok. Nubia diomongkan kan ya. Bala-bala cekin karena sambal. Ah, ulang ke kita mulai ke sama BRI yang lalajo. Isu kecu. Sa minggu ini belum makan bersama kita. Adin Uye, Amang, Cager deh. Rusti Siawan hampir kabe nyamel make cabe, mentu make cabe kurang berasa nanya mengedalin ke sambal atau itu make cabe mesti.

Ulah nyerang eta yang diserangan deui. Sok ger dikuna. Meon, heueuh meureun resep rahasiana nya mang, tapi aya nu aneh mah sambal kecap, apa teh mang sambal kecap. Cabena diteuk-teukan, bawang kecap galokeun teu direnos-renos acan tapi ngeunah sih dicoy ku belum lauk. Heran aing ceuli mah rasa mah tapi eta eta. Anu teu kaharti mah bener eta. Ya, teu direnos, coba direnos da mah ngeunah teu. Disiksikan. Heuh, cengek siksikan kecap. Bawang atah disiksikan. Ai kamion kitu teh sok kana nog. Kana ceplok nog sok sia rasakeun. Duh. Ngeunahna teh. Ai ku belum lauk ka buku deui. Ku goreng nog teu ngeunah teh. Jadi kumeta pa. Mahani tajamnya karang goengkeun ke. Acus gas ke nyenaun hayu ira-ira ke kontek ngkus mah baku. Isukan ulah. Gimana main bal eh. Mulai Persib Persib Beri Liga 1. Sayang beri kokoleran gitu ya. Elsa Cikata Mas Adi dan Japra emang botram ngena bala-bala menang acu samal hejo teh khas Padang. Nunggu nama di rendosnya tenang wawo saat krek kena eta-eta. Adin uye sama kelewok angan uga jima tapi poho dui make cikur tak make jahenya poho jadi asa bandek ayo ngisuk. Pakai jahe, picung mah. Kalau udah beberapa hari yang lalu nyoba, masih ada stok picung tuh di Ima. Jeng belum lauk kah itu teh. Pakai jahe. Munah lah. Amar, tanu jadi ladana. Nah, jadi ladana sebab cabena disiksikan, jadi ladana.

Untuk disiksikan apa sih malah ada. Iya. Pakuin akur jeng samal mata, ya. Urang ngepanasaran pisan hayang nyeun samal teh sama cibiuk samang. Soana ngarasaan di rumah makan Garut enak, lada, hasum, seger, tapi can pernah ngajaran. Akur jeung samal mata, ukur disiksikan di banjur minyak panas, tapi ngeuna. Tahu sama cibiuk, sama cibiuk mah gahar. Gahar sih, emang sebenernya ngasain sama cibiuk mah. Gahar pokoknya. Cuyang, duh samel dicocolkan karena bala-bala, ngarui. Nah, udah sembuhin dulu lah. Ulah akan mikiran nukarari itu, sembuhin dulu lah awak. Buat nges gagayaan yang samel dicocolkan ke bala-bala. Diam dulu. Kekara kebalik di dokter. Kayak ngejak-jak. Orang diacu segera ngebala-bala anak. Celkin kena sambal. Miun lain sami mitina eta nyeun sambal kecap bedelin di hajanya mang asa simpel. Lain eta mun menang aja eta mah. Adi Dewo ta eta mah resep sambal peis kalapa. Tapi kalapana ulah kunu kolot teuing, kolot kalapa teh nu kolot tapi nyatrok. Ieu resep karangan Sim Abdi cabe, kalapa, sere, surawung, tomat, cikur, tambahan biasa bumbu penyedap. Karena ya pokoknya resep rahasia perusahaan anu teu bisa dipublikasikan di Pais Dina Hawu. Pokoknya semu tutung luar nanti dalam semu basa pas dibuka nu semu ngebul kayaknya dahar jeung semu akeul. Pokoknya asa ngadada Pais Kalapa ya udah. Rusdi Setiawan mun belum lauk masuk ditambahan jahe si bumbu rahasia teh. Naon bumbu rahasia nanti seteh. Amar acan pernah ang usyonguna sama cibiuk. Wah gahar pokoknya. Madi picung mah make cikur jeung bawa ang atah gula nasi rada gede enak teh. Tapi ku jahe ge ngeuna da. Acus heran aing jo ieu dek samel dek goreng enok ngan ngeunah we nya naon atuh teu ngeunah dasar Suramanggolo. Nya we. Suramanggolo ahli leleb. Isu kan jadikan cus ah. Kare bala-bala. Sing krenyes kayak bala-bala nanti. Cukup jeng nu kitu kita ngobrol ting dengan kejo lah. Sanguhan nanti. Bala-bala coyelkin karena eta karena sama gua. Lengak lengak yakin bukan menak Sumedang jeki Amar. Adin oye, pasakan untuk kataikan kuing, pasakan pinang lauk emas buatan Uyut. Buatan Uyut uing? Eta ku gaji, nak pokoknya mah. Kan bahan dasarnya memakai kelowoknya. Tapi eta Uyut temere nyaho bumbu rahasia nakalah kaburu maut. Yakin Jeki Rusdi teh bener kangaran bumbu rahasia mah teu dibere nyaho sana sun ka injuk. Atuh geus tumburnya anu nuluykeun mah resepna dirahasiakeun terus mah. Pohara sieut ka bawah samawatna. Dan japra gahar samang samal hejo coyana kucubung maro. Rusdi Setiawan mendebejakeun da geugeuh teu mah jadi bumbu rahasia. Heunya. Kode, waalaikumsalam, Adit. Adit sambal kecap mah cabe dikeureutan.
bawang, bang ata dikeureut hancur ku kecap, coel ku tempe, hancur-hancur eta ku goreng. Ku goreng, nguna sarua. Iya ku ieu tempe itu apa? Ku non anu mendoan. Kita ku mendoan. Kan mendoan ori nama leulusnya. Digoreng nanti kan tiba setengah mateng gitu. Bodas kene teh cara diurang kan diurang masa garingna. Diurang sa garingna mendoan nu Jawa asli mah kan seperti itu, tempe nu aripis. Tempe ipis aclomkeun kana adonan terigu anu pinuh ku bang daun. Goreng saheap. Kita coyak kene teh kana sambal kecap cadu. Ngeunah diwae secus. Dulu mas, tanya usah nutungun aku. Tapi halo mang, karek balik ngarit nyesok pe. Selamat lelesan pe. Pak Win, mun segala ngeuna berarti eta kudu gede syukur. Dan di jasa Karti menu dirawat yang gitu tuh segala pahit tuh loba namanya mang. Soal kau dede inun soal didahar atau marakan si bapak tema. Amar kudu syukuran urang mah masih dipaparin enak tuangnya ang. Kamari Kang Apin amang kadiri suguhan belum nila da alimen kergering tuang ijeng bubur mentak kudu syukuran ta eta. Nya kudu syukuran urang ngopang-pang nama ngerah kene dahar. Epi Wijayanti lah jadi lapar amang jatuh tinggal dahar. Magin, ejang siang, Magin pernah diajak makan di Cibiuk, si ayah. Ayah itu, cina. Yuh, waktu doyun. Tinyukan itu karena bakar gurame, mantap. Alipok tak ayah nu itu, aduh. Ya. Jangkrik, boy. Jangkrik, bos. Karena sebelah kejeng siang acus si wajikan ngenah diwae di pasian kulub batin ngep kulub batin ngenah heran ayo ngenah dah urut ngenah buhanan awak kerjak-jak cus awak kerjak-jak gitu jadi selalu ngenah pakuin tak orang teh penasaran. Di lembur di mana nu jualan tempe mendoan nu atah dan cembakung atas simbang ngada sana diurang dasim kuringnya pernah ngasaan mendoan ori original deh mendoan original ayah temen mulang ti Jawa orang Solo apa Purwokerto gitu tamanya original bawa ti ditu daya takenana jadi di dieuna teh tinggal apa tinggal ngampurkeun adonan gitu lah nyata gitu alah ngeunahna tadi ya eta geus ngeunah deh. Meon mun geus ngeunah ngadar sambal menya teu jageur mang eta gitu. Tapi nu teu kataekan mah eta resep materi uing nyeun chicken peda ngeunas ya. Ayo pok teh chicken peda beling ya. Duka non resep nama eta chicken peda wat kres. Cus nyeun chicken peda cus.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

istirahatnya jam 11 orang. Ngedekul heula. Dan japra chicken pedai pok teh gagal ngeunah nagi kesena. Tape teman. Mai cipokek siang nama we ngaos manut ujung siang waalaikumsalam. Rusdi Setiawan sehat nama nikmat menyemang. Eta aslina. Ya, nanaon ge jadi ngeuna soalna wa kurangna keur sehat. Adin uye jigana bumbu rahasia kolot baheula mah memeh niup songsongna make bismillah meureun. Da di kotek tak di pawon teu mangi bumbu nu lain, sugan mangi bumbu ngohiong nu ti Cina geuningan. Moal aya teu mah dikuasai ku perusahaan Wijaya. Moal mangi. Soana lamun teu diamankeun ku perusahaan Wijaya engke dirembut ku perusahaan Kusuma. Acus asa aya di saung sawah asan atau di geksor kita main dua nu setengah kedengaran. Cobaan bakuin di saung sawah. Mahani dari awas-awas sesagala ngeuna nu puguh masukuraneun urang ciri keur sehat. Dari bere gering mah teu boro belum lauk cai oge teu ngeuna. Nya. Mion tawin ngana rek dahal jeng goreng nog sama kecap ke cipta di Jumat yang ngimping ngaput. Ripu kaya rupanya. Mi anjen, waalaikumsalam jeng siang gas ke. Rusdi Setiawan sayur bayam jeng kurupuk. Iya, dapat asa bayam samang. Jag-jag kan awak nak. Udah maunya roba tuh sayur bayam jadi sayur nangka. Udah ya, terima kasih atas segala obrolannya. Dari sejak jam 9 sampai jam 11. Nuhun badal. Kita masih bersama lah, sampai 11.45. Nanti 11.45 kita Jumaan. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti jam 14. Hopah. Ya, izin rehat sekedap. Atur nuhun.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: remaja Tasikmalaya tewas dianiaya. Wali Kota Fiman Al-Farizi instruksikan patroli gabungan diperketat. Pencemaran limbah di Pamarican, operasional dapur MBG Katineng diberhentikan sementara. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Duka mendalam menyelimuti Kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan X Terminal Cilembang. Merespons peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Al-Farizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan. Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda. Wali Kota Tasikmalaya Fiman Al-Farizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Fiman menegaskan Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
6: Memang berita yang simpang siur keadaannya, apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti ini adalah warga Kota Tasikmalaya gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda, tapi warga Kota Tasikmalaya juga harus berkontribusi, harus bersama-sama menjaga aksi kekerasan di jalan raya.
2: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Fiman mengajak seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan lingkungan dan aktif melaporkan potensi gangguan.
6: Koordinasi dengan Forkopimda, dengan Polres, dengan Kodim, intensitas untuk menjaga patroli, menjaga keamanan di jalan raya ini, ketertiban di jalan raya ini akan diintensifkan, ditingkatkan kolaborasi antara Maung, Galunggung, Polres, dari Kodim, kemudian kami di Pemkot, Satpol PP, dan juga Dishub di sana, kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
2: Saat ini, pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan. Diduga akibat percikan api knalpot mesin penggilingan, sebuah pabrik serabut kelapa atau Koko Fiber di Kecamatan Sidamulih Pangandaran ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Kebakaran melanda pabrik Koko Fiber di Dusun Ciokong, Desa Sukaresik, Sidamulih, persis di depan Hotel Aston Pangandaran Kamis 3 September siang. Percikan api dari knalpot mesin penggilingan menyambar limbah sabut kelapa yang kering. Tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan melalap tumpukan material serta mesin produksi. Petugas gabungan dari Polres Pangandaran, TNI, Damkar hingga PLN diturunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. PL Kabag Ops Polres Pangandaran AKP Nandang Rohmana menyebut proses pemadaman sempat terkendala bahan serabut kelapa yang sangat mudah terbakar.
7: Karena cuaca panas, angin kencang, semua menimbulkan pembakaran yang besar. Nah, untuk luas lahan tersebut sekitar 10 hektar. Dengan jumlah rambut kelapa ini sekitar 360 ton. Sehingga kita mengevakuasi memadamkan api dengan mendatangkan 3 unit pemadam kebakaran. Juga membutuhkan waktu lama karena serat kelapa ini sudah terbakar dengan jumlah yang banyak.
2: AKP Nandang memastikan seluruh titik api kini berhasil dipadamkan total. Pihaknya mengimbau para pelaku usaha untuk rutin mengecek kondisi kelayakan mesin dan jaringan listrik guna mencegah insiden serupa. Buntut dugaan pencemaran limbah ke saluran air warga, operasional dapur makan bergizi gratis MBG Katineng di Kecamatan Pamarican resmi dihentikan sementara. Langkah ini diambil usai Satgas MBG Ciamis menemukan buruknya sistem pengolahan limbah cair di dapur itu. Inspeksi mendadak dilakukan Satgas MBG Ciamis bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait limbah dapur yang dibuang ke drainase. Dari hasil pemeriksaan teknis, petugas menemukan bak mencuci cucian ompreng maupun bahan makanan belum dilengkapi alat penyaringan lemak atau grease trap. Petugas Satgas Percepatan Program MBG Ciamis, Rini Valianti, Kamis 3 September menegaskan pihak pengelola berinisiatif menghentikan produksi selama 3 hingga 4 hari untuk membenahi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
5: Penambahan grease trap atau penyaring lemak di setiap bak pencucian, baik pencucian ompreng, pencucian peralatan makanan, atau pencucian bahan makanan yang akan dimasak, itu perlu ditambahkan dengan penjebak lemak atau grease trap, dan instalasinya pun harus dibuat untuk agar grease trap itu dapat dibuka tutup sehingga setiap harinya bisa dikontrol. Kemudian penyempurnaan dari IPAL konvensional ditambah dengan IPAL publikasi, dan hasil akhirnya nanti betapa baik tidaknya IPAL itu beroperasi, yaitu dengan diadakan sampling di laboratorium.
2: Menanggapi hal itu, asisten lapangan dapur MBG Katineng, Sidik, mengaku siap mengevaluasi total kelengkapan fasilitas dan menghentikan sementara aktivitas memasak.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
9: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Ciamis. Kejaksaan Negeri Ciamis memusnahkan puluhan barang bukti perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Langkah ini dilakukan sebagai komitmen penegakan hukum secara holistik sekaligus penegakan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terbaru. Pemusnahan barang bukti seperti minuman keras hasil tindak pidana ringan atau tipiring dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Heru Kamarullah di halaman kantor Kejaksaan Kamis 3 September. Heru menegaskan eksekusi barang bukti merupakan kewajiban penuntut umum berdasarkan pasal 342 ayat 1 KUHAP baru sekaligus wadah transparansi kepada publik terkait status barang bukti pasca persidangan.
3: Pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini adalah merupakan pelaksanaan tusi, pelaksanaan tugas yang dari penuntut umum yang sebenarnya diatur di dalam KUHAP yang baru. Kalau dulu pasal 270 KUHAP, ya Pak Hakim ya, yang lama itu, sekarang 342 ayat 1 Undang-Undang 2025, Undang KUHAP baru, pelaksanaan putusan pengadilan telah menguntap tetap dilakukan oleh penuntut umum. Yang kedua, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk transparansi kepada publik. Mungkin kan publik bertanya-tanya itu, kalau barang bukti pengadilan itu kemana Pak? Ini salah satu bentuk transparansinya, bahwa berdasarkan putusan pengadilan, dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti bagi barang bukti yang telah berpenuntap yang dinyatakan oleh putusan hakim, majelis hakim dirampas untuk dimusnahkan.
2: Selain pemusnahan, Kejari Ciamis juga menyampaikan perkembangan hasil lelang aset barang rampasan negara. Sejumlah kendaraan roda 2 hasil sitaan telah laku terjual 100%. Sementara, untuk aset tidak bergerak berupa tanah, bakal diajukan proses lelang melalui KPKNL agar dananya dapat secepatnya disetorkan ke kas negara.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian, Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radio.prssnijabar.fm.
8: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
9: Lain, ayo nama asalau bak toko mebel teh Eden.
10: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
9: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
10: Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
11: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, deh.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, tuh. Yeh, ayo nak, mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP, nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat-cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Ayo nama asal loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Lah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS.
3: Patroli menjaga keamanan di jalan raya ini akan diintensifkan, ditingkatkan kolaborasi antara...
4: Jabar Now edisi Jumat 4 September diantaranya mengenai judul dan aliran dana 1,8 miliar di rekening ASN Pemkot Sukabumi kini didalami Inspektorat. 4 rumah dan 1 kontrakan terbakar di Cileungsi Bogor. Raba-raba murid SD di jam istirahat, pedagang aci gulung di kota Cirebon ditangkap polisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Duka mendalam menyelimuti kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespon peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan.
5: Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Fiman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
6: Memang berita yang simpang siur, keadaannya apapun Malaya gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda tapi warga Kota Tasikmalaya juga.
5: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Fiman mengajak seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan lingkungan dan aktif melaporkan potensi gangguan.
6: Ketertiban di jalan raya ini akan ditingkatkan. Kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
5: Saat ini, pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan.
4: Transaksi senilai kurang lebih 1,8 miliar sepanjang 2024 dan 2025 menjadi sorotan Inspektorat Kota Sukabumi setelah keluarnya data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, tentang 518 rekening aparat sipil negara, ASN, di Kota Sukabumi terindikasi terlibat transaksi judi online.
7: Penelusuran dilakukan untuk memastikan dari mana sumber dana yang digunakan dalam transaksi bernilai besar, termasuk kemungkinan adanya uang yang bersumber dari keuangan daerah. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Sukabumi Agus Ramdan Darujatun mengatakan pihaknya akan mendalami asal-usul dana dalam rekening para ASN, khususnya transaksi dengan nilai yang cukup besar. Meski demikian, Agus menyebut sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan adanya kerugian keuangan daerah sebab rekening yang diperiksa merupakan rekening pribadi masing-masing ASN. Agus menegaskan, pemeriksaan terhadap sumber dana menjadi bagian dari proses investigasi, sebab data PPATK yang diterima Inspektorat mencatat sebanyak 518 rekening yang perlu diklifitas judi online.
8: Terkait rekening yang diduga terpapar judi online, terhadap 518 ASN yang diduga terlibat judi online.
4: Kebakaran melanda permukiman padat di Desa Daye, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Api menghanguskan 4 rumah dan 1 unit kontrakan. Petugas menduga korsleting listrik dari salah satu rumah memicu kebakaran.
9: Kondisi bangunan yang saling berhimpit ditambah banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar. 4 rumah dan 1 unit kontrakan akhirnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang lebih 2 jam untuk memadamkan api. Sejumlah unit diterjunkan dari sektor Cileungsi dan Gunung Putri serta mendapat perbantuan 1 unit dari Aspek Kumbong. Petugas juga melakukan

0: Bukan penanganan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan.
1: Dari Cilengsi 2 unit, dari perbantuan Gunung Putri 1 unit, dan perbantuan dari aspek gedung jadi 4 unit yang diturunkan.
0: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun salah seorang pemilik rumah sempat pingsan dan tak kuasa menahan tangis setelah melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas terkait masih melakukan penanganan lebih lanjut terhadap dampak kebakaran.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprassasandijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Perempuan di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis 3 September kemarin berujung ricu. Massa merubuhkan gerbang utama gedung dewan guna mendesak pengusutan transparan atas kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama wakil lambannya penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pelecehan yang kini ditangani PPA Polda Jawa Barat. Tim pendamping dan advokasi korban Ismi Rinjani menegaskan pentingnya jaminan keselamatan serta keterbukaan penuh dalam proses hukum tanpa adanya intervensi pihak manapun. Menurutnya, kendati korban telah menjalani visum, tim advokasi mengaku masih kesulitan menemui keluarga korban karena rumah kediaman terpantau kosong akibat dugaan tekanan psikologis. Ismi Rinjani menyatakan pihak koalisi siap menentukan langkah dan pergerakan lanjutan usai mengevaluasi dinamika aksi di lapangan. Kericuhan demo hari Kamis itu meletus setelah sehari sebelumnya, Rabu 2 September, DPRD Sumedang menggelar audiensi dan menyepakati 5 poin penting. Hasil audiensi Dewan itu resmi mendesak Bupati Sumedang segera memberi penjelasan publik, meminta Wabub Fajar Aldila tidak memicu kegaduhan, menugaskan pengawasan mutasi di BKPSDM, serta berkoordinasi langsung dengan Kemendagri. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang langsung menggelar rapat pimpinan khusus untuk mengambil sikap resmi lembaga. Ditegaskan, DPRD secara resmi mendukung penuh proses pemeriksaan yang kini tengah dijalankan oleh tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat. DPRD Sumedang siap menindaklanjuti rekomendasi akhir tim investigasi gubernur sesuai porsi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. DPRD juga meminta jajaran Pemkab Sumedang tetap fokus melayani masyarakat.
3: 4, DPRD Kabupaten Sumedang meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 5, DPRD Kabupaten Sumedang menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Sumedang.
2: Seorang pria berinisial GV, 23 tahun, ditangkap unit reskrim Polsek Baleendah, Kabupaten Bandung karena melakukan pemalakan kepada warga. Saat melancarkan aksinya di Pasar Baleendah, tersangka mengaku sebagai wartawan.
4: Kapolsek Baleendah, AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan tersangka diamankan petugas usai memeras warga yang dituduh menjual minuman keras atau miras. Modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan mengaku wartawan dan memaksa masyarakat yang diduga menjual minuman keras. Tersangka mengancam kalau tidak diberikan minuman, dia akan memviralkan di media sosial. Menurut Hendri, pihaknya curiga dengan gelagat tersangka, sehingga akhirnya dilakukan tes urin dan hasilnya positif bahwa tersangka mengkonsumsi narkotika. Selain itu, saat digeledah, polisi juga menemukan airsoft gun beserta peluru gotrinya yang diduga kuat digunakan dalam melancarkan aksinya tersebut.
5: Mengaku dari wartawan dan memaksa kepada masyarakat yang diduga menjual minuman keras dengan adanya ancaman kalau tidak memberikan minuman, dia akan memviralkan. Adapun, terduga pelaku ini mendatangi lokasi dengan keadaan mabuk. Kami melakukan tes urin positif menggunakan amfetamin. Saksi melihat yang menunjukkan ya bahwa si terduga pelaku itu menunjukkan tes.
2: Seorang pedagang jajanan anak diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota Kamis siang. Pria lanjut usia itu berurusan dengan hukum setelah kedapatan meraba-raba murid SD yang tengah jajan Kamis siang. Dari hasil penyelidikan sementara, dua orang siswi menjadi korban aksi bejat terduga pelaku.
6: Pria berusia 60 tahun ini berurusan dengan hukum setelah kedapatan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap murid sekolah tersebut. Dalam video amatir penangkapan, terdengar suara warga yang memaki pedagang cilung atau aci gulung tersebut. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku meraba bagian sensitif siswi saat korban tengah membeli dagangannya. Ia pun mengaku bukan kali pertama melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Menyadari tindakan pelaku, korban berteriak panik dan berlari melapor ke guru yang langsung ditindaklanjuti dengan mengamankan pelaku.

0: Korban hendak membeli cilong. Korban menunggu, terduga pelaku kemudian mendekati korban dan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap tubuh si korban.
1: Saat ini, petugas masih mendalami keterangan dari saksi maupun tersangka terkait kasus pencabulan ini. Penjual jajanan cilung terancam hukuman 9 tahun penjara sesuai pasal 415 tentang pencabulan anak di bawah umur.
2: Realisasi investasi di Kabupaten Subang hingga semester pertama 2026 telah mencapai 10,35 triliun rupiah. Pemkab optimis target investasi sebesar 19,26 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyebut masih ada waktu bagi Pemkab untuk mengejar sisa target investasi hingga penghujung tahun. Namun, tingginya investasi yang masuk ke Subang juga menjadi tantangan, khususnya dalam memastikan pertumbuhan investasi turut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
3: Pemerintah Kabupaten Subang mengakui memiliki keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi maupun mengatur secara langsung kebijakan perekrutan tenaga kerja di perusahaan. Meski begitu, Pemkab Subang tetap berupaya memperkuat sektor ketenaga kerjaan, salah satunya melalui pembenahan di lingkungan Dinas Ketenaga Kerjaan. Selain persoalan kebijakan perusahaan, karakter industri yang masuk ke Subang saat ini juga menjadi tantangan. Mayoritas industri baru bergerak di sektor berbasis teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Karena itu, Pemkab Subang mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi termasuk Politeknik dan Universitas Subang untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal.
4: Kadang kita nih pusingnya gini, urusan tenaga kerja itu, Dinas Tenaga Kerja ini diaturannya tidak ada wewenang yang spesifik. Karena kita apa? Tenaga kerja kita ngasih sanksi nggak bisa, menghukum perusahaan tidak bisa, terus menekan perusahaan tidak bisa. Sekarang saya nih, jadi bupati nih, saya bisa nih, kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS. Jadi saya ngancam gitu deh. Jadi, tapi tetap kita berusaha, Dinas Tenaga Kerja.
5: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: 98,9 suka burung.
7: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
8: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
7: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
8: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
9: Leres bewara ka para wargi sadaya, mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Ya, ini tentang kau dan sejuta persepsi.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apple.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada daun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Kita gas lagi sekarang ya. Setelah beberapa jam kita beristirahat ya. Saatnya kita gas lagi. Ayo di 0812-2281-101 sampai dengan jam 17 nanti. Yap, kadari.

sore kita mau lihat absen. Sinang bananya Adela. Pilihannya Siti Jati. Selamat sore. Gaskeun deh mang, so udah nyata. Babe IP sore wing nyemak tape gas deh mang. Panas kieu mah cenot ngengengan meletu mantai. Si Erni pecah 1000 laguna, oke siap. Mamila Ciuni gaskeun deh laguna kasih ta sampai siap. Manur selamat siang udah sore lagunya di balik penantian siap. Abung Cikalong Acung hadir bung cager bung. Nyiti tim cager bung. Budak eta cager sa yang ngaran Ahdan lain budak teh. Sama sore bung. Mi Angelin laguna nolongso Epita malah gaskeun noho. Mion gerlah ngawulu deui da nya siamang sambal kecap jeung goreng nog tembus ka jumaan nyenyak dengan mahiwa uinget ngimpi jadi penyiar untung telula keburu burudak oces gerlu cili gojrot geraneng putra RE waalaikumsalam Pak RT hadir gas ke Firdaus hadir kumaha damang alhamdulillah Firdaus kadu alus teh mana eta nana kana uleman gawing euy ulem atuh mang ka dieu kita aya kadu yeuh kitu da betara lobal bateung hiji getara beak ulem atuh Firdaus sakalian jeung ududna ah ngeuna euy ulem lah teu kuat teuing yang diulem. Terus di Setiawan balik Jumaan temake temuka sarung langsung ngaleyep atuh udah ngimpi Jumaahan. Tauhid emang ngimpi teh. Balik Jumaan ngaleyep udah ngimpi Jumaahan. Tauhid emang ngimpi na oi. Jack gas gende mah. Manailah hadir tengok pinggan dari Walguno yang terbayang-bayang salam sedena oke okay. Amar setia nuju ngopi sareng kakek biasa dona jadi apelanku kakek selamat ngumpul nyamar ya kade jaga imbit mar bisi dieta besi ditepuk ku kakek. Lindungi imbitmu mar. Besi ditepak ku kakek. Mai cipokek sare lagu iming-iming. Aipok kabur kakek.

0: Bung, Cikalong Damang, alhamdulillah jang adan getos kecea kain alhamdulillah syukur atuh. Eta Bung. Magnitudo 5,2 Pak RT di Cilacap. Oh, artinya tadi teh keruku tadi teh. Asa ngariak teh.
1: Ayo.
0: Terus di tadi teh asa aya lini keur jumahan tapi batur teh lalumpat duga geus kuat iman. Nyanaon kana sepuku keur ibadah ulah ngejat ai. Cireuning urang keur berpasrah diri kan keur salat. Keruku kami tadi teh. Eh. Ayo tarik mang lini cok amar tuh. Jack keruku tadi teh. Mi Angelin mohon di lini. Miun ho uing ek carita ka amang oh jikan uing basa eta mau dahareun aneh deui oh. Karena teh kebab duren coklat mawa dua di dusan ngegelempeng. Cuman aing kuat ngeunah mang eh pas gewok teh cadu na menang dua uap sebelana si mang jerona teh kadu pul jeng coklat. Eta uing ooan sejikan uing sering enggak ya kuno pokna teh. Eta beki anu kieu ka hayang kadu cenah. Ah, kadu make coklatnya eh. Jis anak tasela mohon lini ageng nuju jumaan ek nuju sholat duka sah duka hente sholat apa serah weku magusi ya teman Elsa nyamang alini kerjek duka peda keri masjid memang teu karasa karasa sih karasa kumangan dige Firdaus matak tepe demang nawaran ka amang tebi siang nyobian ya mang kadu ciherang dibubur ya tuh kayak sengit kan ya abisin aku gula terus di anger mangkara sara udah ngegebeg hati oke ya, wajar lah babi ipe tekara sama ngerhusu merau ing nunutan abung atan ugi kiran uing pas elan lini replek ngajeng melong batur onu ngajeng langsung sujud istighfar jenya tenang deh. Tapi uing Rusdi tong broker ibadah ayal ini mekecing di ima ayal ini cicing uing wek naon kalau ada di luar geser waya. Tapi breo lalakon bi jumahan karek takbir kahiji geleter telini arek lumbat kumajek dewek telumbat dakek jejaran tengah sanganing ker ibadah sieun kumamun teu eling. Kan bae pasrah urang ker ibadah tulah lumpat ayae. Meon asa ngeus asa encar lini di Jakarta mang seumur di dieu buan aya anti lini mun. Repa kadu tii setingar kalongan lo bating disentakan ya tuh gitu. Jek kopian lah KBBIP. Terus di wadul kita pembe Depok anak kajikan ke si Alini wae. Abung lini tadi teh imam ge replek ngadadak tarik bebacaanana ge. Gaga da nyamang aya lini tapi nah si mang keur ruku aya lini teh da kuring mah keur maca Fatihah keneh. Di masjid mana? Uing keur ruku tadi teh aslina teh. Norin di Jakarta seurayu taraya lini aneh bukan aneh sanes jalurna teh. Bukan jalur ieu nana jalur non istilah jalur seismikna gitu. Ya kan ada orang mau jalurna.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Re, tadi yang minta lagu Longso, tanya kenyal lagu ini. Ya, 14 lebih 44 menit. Selamat sore, Cynthia. Ini Anjay, makasih lagunya. Salam, Sena Wargi Sapuro, Jeng Sante. Manut, selamat sore. Ramon BRJ, replek, Mang. Uing, tadi bisa Jumatan, El ini, Neje Batur, pas dilek tepek, Timito, sokatnya aja ke Uing. Cengkang cadu aing separa jalan naik balik beak digelenung ke meto ah. Untung aing tadi tampilin ke meto ah. Baru tampilin betul mana. Cernih non laguna sami-sami. Aji tamang pengalaman Nabi gawe di Bogor. Daerah Cisalopa pan tempat gawe tegigiran jembatan panjang gede. Jadi karasa mana mobil gede teh eundeur sugan teh lini, kungsi ji waktu abdi teh keur mandi. Aya mobil lewat meureun gelebeg asa eundeur da lompat mang. Kaluar hek seur tamu nu marakan di samping anuk. Terus kumaha? Ni on oli ni oge boga jalurnya mang ka sepur ka bayang mun pas terminal nya bade siksa leara mitamit. Hari pok ke terminal. Ayo jalur kain. Ayo jalur seismik na. Jalur etanana, jalur gempa na gitu. Ano non patahan-patahan gitulah secara teori ya, secara teori. Secara teori keilmuan namanya, keilmuan tentang alam. Cara terjadinya gempanya. Terjadinya gempa bumi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi akibat pergerakan lempeng tektonik. Oh, najro beuteung dunya teh, oh, najro taneuh teh kana lempengan-lempengan. Kaitan disebut jalurna teh dinya, gitu. Ulah ngabayangkeun di terminal na seteh. Nah, gempa sendiri kan ada dua, ada tektonik, ada vulkanik. Lamun tektonik mah pergerakan lempeng bumi yang saling bertabrakan, bergeser atau menjauh menumpuk tekanan pada batuan. Ketika batas gesekan atau kekuatan batuan tidak yang mengakibatkan yang menghasilkan gelombang seismik. Dijero gitunya. Rata-rata sok di tengah laut, dijero gitu. Lamun gempana pusat gempana di daratan, wah. Kan sedahsat apa ya moal kabayangkeun pokona ketika mun pusat gempana terjadi di daratan kehancuranana yuh. Nah ya hiji deui gempa vulkanik teh gempa vulkanik mah akibat letusan gunung. Aktivitas letusan atau pergerakan magma di dalam gunung berapi menimbulkan tekanan besar pada batuan di sekitar sehingga memicu getaran gempa. Katanya, aya oge gempa runtuhan mah lamun terjadi dina jero guha eta mah runtuh ngeureug. Atau dina pertambangan bisa tambang emas, ya tambang nanaon di jero kan ngorowong, ngorowong. Runtuh eta jadi gempa. Aya oge gempa jeunan, jeunan urang, jeunan jelema. Eta mah model keur uji coba naon keur ngaledakeun model batu diledakeun ku dinamit teh sok eundeur teh eta gempa sarua. Anu aya eta wilayah-wilayah terdekat unggul gitu. Seperti itu kan kada ulah dibayangkeun kana terminalna. Pokoknya terminal gempa. Ayo jalur gempa namurin ayo pusat. Jalur lagi semacam terminal kacipta kegebukan anak. Ayo betul kan jemumitnya karek apalah. Pokoknya di jero weh.
nah kadut bumi. Berarti orang teh sejalurnya mang cie. Nya sejalur. Patang ngarasakeun kan. Tapi ada di Jakarta ulininya mang buan aya si Peri Paulus di Jakarta banjir mah ayeuna. Nanu bukan aja si Peri Paulus. Acus lain terminal atuh guhana we kitu kudu ecis we semarutuhum. Gempa teh eneur meun akibat aya batu ngegebrol di jero bumi jadi eneuk sateta seperti eta. Cek bahasa ieuna mah cek bahasa urang nama ngegebrol dina jero dunya. Dina jero bumi ngegebrol. Teh jadi eneur ka urangna teh teh sabari kitu lah munya. Ah, munya teu ngarti teh. Ah. Di jero ngagorowong gitu eneur. Geningan sok aya nu terjadi tsunami. Oh. Tadi jero teh kan di modena na tengah laut. Gebro tangga gebro tanuh di jero eta teh ta cai teh kan sok ujug-ujug surut. Tanda-tanda rek tsunami kan cai teh nyatan ngajauhan. Tah si cai eta teh masuk kana ruang-ruang anu ngagebro teh.

tangus pinu di jero eta malik cayana teh. Tah seperti itu kabayang teh meun. Mun deukeut lamot ku aing si ratu mah. Sumur bor bahaya tuh Pak RT. Enggak, sumur bor mah kan cuma berapa diameter atau diameter nage dikit eh paling 5 senti ya. Mual itu mah. Firdaus Arilini kasuk panaon mah. Aing mah. Capek aing mah. Ribok teh hari ini cek kasih gempanan medinya ada tayang gue ya kan rangkan lagi ah kerleti ke channel lauk nun nguliat hari ini teh kapanan gitu udah lakon ya tebet bisa gitunya lauk nun di nalur teh sapi tadi na tanuk sapi teh ayah eta ayah non dunya orang tadi na tanuk sapi lalakon kerleti cing sok cina etaan pariksa pangisi dunya teh kene teh matak di endagun tak bahwa lama sok nyebut temen Eli ini ayah ayah cinta ngebejaan kalau nyaluk nun cina mang jadi dongeng itu ya dongeng itu buat sepiraku reksek deku mau muding na reksek deku mau lauk na. Oh, dunya teh na tanduk muning apa nan? Jack, alus amang jadi guru IPA. Ngejelaskeun nanawat deut ke doi ngeguru atuh. Repa, gempa buatan manusia malam Jumat, gempa saima. Moal, tuh mawat unur atuh teh. Pak Queen hadir, geus puguh Jawa bagian selatan, bagian tina Ring of Fire. Jeung dina patahan Austronesia jeung Erosia, matak mineng gempa, beda jeung Jawa bagian utara. Tah eta. Ngan kade ulah nanyakeun. Ari lini kasup gempa naon? Si Pirdaus nu ngetes keimanan uing. Hari waktu tadi lini kasu gempa naon breo pas air lini ker sholat gegerin yang baru dak denge ngobrot nyir ha lini cena kuma urang lumpat tiap cena kabaturan teh menyetekur ngobrol hungkur belecet dilumpat aki-aki ang karumpak tapi gak batas sholat teh goblok juga teh cuman enak kemilu lumpat.

0: Jamon BRJ. Hampir-hampiran terminal India ini ada terminal aja. Kamu lina lah. Acu tamun lini, mau bisa diingu besok anak doang. Ayo kena ya nuk na. Mio deh karti, iya mah jalur namang maksud deh. Berarti si jalur itu tebut bet nurnya mang. Inti nama semua yang bergetar dan roboh geus ku Allah takdir na ki acus naohi deh tuh tak gitu. Naohi. Abung hese yang ngejelaskan dari SDM na di bawah standar. Geura make kudu loloskeun. Ayo ini jangan termasuk gempa naon har. Amar gempa teh sami sareng jeung lini gitu ah. Beda. Terus di jadi gempa teh na IPA mah gesekan antar bumi jeung material mang. Ya. Material-material di jero kadut bumi eta. Pakuin coba tiang nogna na pentang kacau mang cokolot baheula eta. Tapi diserokin jeng kampung rambutan kimiun mejeng terminal. Ya miun, gempa itu berawal dari gesekan tanah yang berada di bawah laut. Pan berat ku cai laut teh jadi ngalelep taneuh teh. Tangke teh longsor bawah laut cai laut ngalelep bijil we seuneuh ti laut teh nu disebut por of tsunami. Pray por ka ditu. Geus aing geus beuri ngopi. Geus make bor. Aduh nang nga Google. Cita pe beunang nga AI. Ke827 lo eta gempa malam Jumaah jurus naonut dikeluarkan salam Mang Andi ayah Yumna. Terus di terus kemadai mang podoi na IPA bahala akitu we nggak cukup ku gitu. Miun air lempengan bumi tepan ngegebro nadi laut cing sok pak guru air laut berarti pengpor tanana belah mana jengilir girang aja kamang negara. Pungu udah balong. Oh deh bong morotan. Ngeza. Eta mah tauhid balik deui kana tauhid. Eta mah geus diciptakeun anakku Allah, moal kahontal ku urang mah. Moal kahontal, moal katepi ku otak urang, keun eta mah salah hiji kakawasaan Allah. Yeah. Da moal kapangi bong borotanana di mana? Bong borotan laut di mana? Belah girang belah hilina mana? Bayangkeun ge we. Bayangkeun anak kieunya. Cai anu asup ka laut. Sabara juta walungan anu ngaleut kabeh caina ka laut. Coba eta. Balong heueuh loba teh non balong kitu nya cai gede teh tinggal debrakeun bong borotanan. Gila masa bong borotan. Teu ieu laut. Lamun lain ku kawasan Allah. So, meunang muda cai teh da geus buku laut mah bong borotanana. Hah. Capek mah balik lagu. Ini mah balik. Bong borotan. Ayo rudut ke Kimiun.
1: Geus eta mah ya, ka kawasan Gusti. Ulah aya perdebatan, ulah aya pertanyaan lagi.

0: Selamat sore di balik penantian lagunya yang agak. Terus siawan, ya ulah gitu, mulah burit lah. Sampai iya mion takdir well ini mah de bugonya mang. Ku Allah dirieu gentete sangkan urang eling. Sangkan urang eling eta teh. Ramon beja ini sok mere beja gempa teh mang BMKB, BMKG atau PTLIB. PSSI. Firdaus Arepok tepong porotan hampir liang belut. Acu sekalian rancak un kagok kawe. Repal bong borotan tejik wahangan deh. Breu wat dianggap ngamesi di situ gede aya bong borotanana. Yo lamun aya ngapa girangna dibinong hilirna dirahong. Oh eta situ gede eta mah. Amar mendek jeung Kimiun diberi hadiah sarudet eta bong borotan. Bong borotan laut di mana ya? Miunnya ya mah IPA. Biasanya sok harti ayo nahu hidup pasti ke kawasan alam. Udah kan heset ini ilmu alam. Non mencari bong borotan laut di mana lah. Nggak bakal ketemu. Hujung reka mana micuna. Kan itu tempat terakhir. Tempat terakhir cai. Tempat peristirahan terakhir cai di alam dunia asupna ka laut inti laut teh bong borotan lamun aya bong borotan di kamanakeun tauhid
1: Siti Jati capek ngejarin kolot nya mang aslina da
0: pakuin tapi gempalin di laut wae kan aya gempa darat lebih mematikan daripada gempa laut pan mun tadi geus dicarioskeun. Contoh gempa Cianjur nu di Indonesia nu anyar di penu jual pan mohon tadi oge pusat gempa nama di darat mah moal kaetaan ku urang dahsyat. Arif Bedil di Cikalong mang bong borotan laut tempatan lagi saya 70-in. Unak. Ngesah. Balik. Asar 15. Sedap di Babe IP bukti ke kawasan Allah mang coba cai itu mana-mana turun nak ke laut menelain mana Allah keselim pas jika na laut kuat bernyai lauk yuk ah eta tapi kia we miun anama miun ma abdas teras ke masjid amparkan sajadah hees jadi masih gitu. Buat pengporotan diserukin jeng balong mang Sahidin. Masa kali nanyakan sanu opokan galeng laut. Miun, uing anu aneh emang KBMK besok apa lu nek el ini sekian liter cana bisa gitu. Oh wow, malu bisa merediksi bakal ini poe anu jam saat moal. Pakai sok apalun lek ayah lini. Moal. Tidak ada satu orang pun ilmuwan anu bisa anu bakal apa lek ayah lini. Itu mah kur prediksi wungkul nuturkeun tina kejadian-kejadian limi non lini sebelum-sebelumnya. Moal anu apalun ilmuwan mana anu apalun bakal non ngariag alam dunia kue anu misalkan mau si kahid eta laut di mana bong borotan ana jeung eta wat bong borotan beli se ya bisa kolot baheula mun ngaran teh wat bong borotan. Repa di laut cina asin sanu mere uyah nanya mang nggak usah ditanya kenu gitu mah mau keotakan.
1: Lain eta lamun geus Ali ini mang sekian liter cenah gedena teh eta mah ukuranana, apa leunti mana kan eta aya alatna, aya alat pengukurna. Geus mah bae salat anu geus waktuna saat asarnya. Semoga bila saat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.

0: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan. Rasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Senja tuh, harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda
0: Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Wargi setia dimanapun Anda berada. Jam 16 lebih 10 menit saat sekarang. Saatnya kita ngadangdut lagi sama ngobrol-ngobrol lagi sebelum kuis Jumat berkah. Orang ngobrol heula saudara-saudaraku. Kuisnya udah siap, dananya udah siap, cuyangnya udah ngirim. Udah kenyek cuyang neker demam tadi tuh. Makin sehat tanya tadi. Semoga dengan keikhlasan hati memberikan sejumlah dana pulsa bisa mempercepat kesembuhan Nyi Cuyang. Tengah damang. Orang ngobrol heula ieu nama. Obrolannya adalah semuanya pasti suka masak mie instan. Cing. Model masak mie instan dicampuran kumaha nu paling ngeunah versi Anda? Sakali deui ngulup mie anu model naon? Dicampuran naon anu paling ngeunah menurut Anda? Anu pernah nyoba, anu pernah dicobaan gitu. Monggo dicampuran naon nu ngeunahna? Nah, dicampuran sausin. Nah, dicampuran nog. Nah, dicampuran engkong.

Ninyuh mie versi Anda nu paling ngeunah dicampuran naon? Nu pernah ngasak, nu pernah masak gitu. Di Cimory sih jarang, jarangkan mie. Seberapa bulan, tahun, berun.

0: Ninyu mie make naon.
1: Kau telah menyakiti.
0: Campuran anak. Kode masih manco mah kayo jeung santen hadir mah reja Jumat berkah tapi nungunah mah dicampuran kejo. Eueuh bumbu-bumbu rahasia lah bebelisan ting di kejoan mah terap pokoknya mah. Acus ah engku sapasteuna dicampuran lapar pasti ngeunamun pak. Laras.

Ari Dewo sore mulang muludana tumpang nasi uduk sajaban langsung eksekusi sama-sama Guang Cikur gas ke mantoha uwe ngamang anu pangeunah na masak mie mah dicampuran nog ngan ayeuna mah asa lebar mie make nog tamur duit nog mie anu masak teh paling ukur dicampuran kejo we meureun paling ukur ayeuna mah lah lebar disakalikeun teh meri puuy ngas. sabar ya. Miun geus ngeunah diwae ye Kakak Leo mah simpel buka mie siapkan mangkok soekeun saeutik cangkangna asupan cipanas beungkeut ku karet 10 menit tamplokeun na mangkok lain sing siamang sedih sia ngajaran asa keur Korea abdi dulung Kalimantan aing. Nuri ninyo mie versi abi mah dicampuran suung dicengekan hek jainnya teh saalit ang buh cakia nyakrek renyah pokoknya mantap is ngarwi eh ling no pasti meninyo mie mah campuran nog alungan cengek no baru masiki direnos naringkok langsung asuhah pokoknya mah sok siang aku nutun nurui cidu sah. Acis ngan urui weyu ha sok pokoknya lamun teu urui weh teh not normal mang manap ninyu mie campuran cabe ya menang nyacag wur sukro make nog pake saos saeutik seruput beri ladat ya biasa mang manapnya. Breo, mih nebang nikmata mah hiji orang dicampuran suung bulan atau suung pare. Yuh, senikmata mal ayah. Maja cek babeh uing mah dibasokin, cina tapi heran dibasokin, tapi wah jenilan. Kau telah menyakiti diriku. Pamumu, selamat sore, nog, sosin, saos, mantap. Lagu jablay. 6581 menurut abi mang mandi masak mie instan uraos mah sarang suung bulan mantap asa bari kudu nyoba babe ipe favorit uing mah mie anu isi dua rasa ayam kremes mie goreng toppingna sangu sapiring langsung metas sakadute pohara Jack. Versi urang mamang simpel ninyu mie dicampuran sosin nog tambahan cabe beuh ngeunas ya teu make rahasia-rahasiaan ya mamang heuh buat pira kare masak mie buat pira kuat make bumbu rahasia. Siti Jati abi matar dicampuran naon mang sok mie we hungku asa pemborosan di nog gante ngirit-ngirit teh kan nogna bisa kangorencang ke deui nya Putra RR, Pak RT, mie versi abimanu enak dicampur jeung sosis jeung baso. Tapi mie na kudu anu rasa kari, enak pokona mah. Saos santong poho, kuah na tong loba teuing asal katinggali kental. Yes, nere cidu. Mama Nut, selamat sore. Pak Queen, versi mie insan nute insan urang mah goreng bamer cabe baput terus gesengit asupkan nog ges asak asupkan cai ges ngagolak asupkan mie jeng pak coy asupkan bumbu beresau jadi demi nyemek ongko mie insan tapi te insan heukeun bae kan masing-masing punya cara gene da kami ge dulu mah ketika zaman bujangannya masak nanti hampir gitu. Cuman sim kuring mah ya sama persis lah. Ya sama persis jeung anu kaos pahkin dibilang barusan baheula aya mah keur bujangan. Keur menikmati mie teh sok seperti itu. Yang ngagoreng paling bang beureum mungkus itu pake bang bodas. Bang beureum goreng gitu geus rada layu ya. Kemudian nog dikosreng-kosreng deui gitu. Geus kitu banjur.

Banyur kunci panas. Nges gitu masukin sosin. Sosin baru mie. Emang Eta masa lalunya. Emang nges eta karena mie itu siun. Eta masa lalu ta persis kawas pakin gitu. Eta nana. Wildan sore Rusdi, mie masuk di campuran nog mang dari campuran ayam maling asli wakna ge. Nugraha pas cetrek amang ujung sonten tadi itu jam 8. Ujo Gunung Sebelah hadir Arif Bede di campuran saledri sih mang. Nganggo nog 5 sangwan sama mangkok mang. Wah, pokoknya melejat lah. Parah nog 5.

mie hiji nog setengah kilo di bulan keresek grogen ngeunah satimal ah iya. Tapi aya di ngeunah mah ninyu mie teh make kere iwung. Ai siawat asaek buburu ngadok kana hirup hirup. Eta jeung kere iwung aya waas aya ka. Semua kenyal-kenyal nyakrek ke. Adin uye mi majeng jetu banjur kuci dewegan. Ah, pokoknya mah ngan saminggu langsung setemangi dengena damah jitu mantu 10.000 tama mi 3.000 keur dahar mah lengak lengas beres dahar ngahuleng aing sakarampogan. Kau telah menjadi Mar pamile, assalamualaikum, di murid kamana wae Umar. Siling wae ngadenge edwitan sia datang wis Abung Cikalong. Versi uing ninyu mi paling ngeuna make engkol atau sausin nyama goang dadakan galokeun kana mi wat seuha. Teu we kesang panas tiris, komo kata mah aya bala-bala galeun. Susi, ninyo mima tengah ngotoping nanaon gana penting masakna kenging suami. Yeah. Sok enak pisan. Hebat itu, berarti punya resep rahasia itu. Ajgia di nogan, di sosinan, di cabean, surupu, cainat. Mantap, beda enak. Sok. Sanu kumetap sih. Sanu tuh kumetap, berarti itu normal. Om Abol, uing ngemasak minungin ahma sia ditinyuna plastikna. Talian ku karet gelang, kucuran ku bumbu ayam mewah uing ngahiruh. Urang masak itu gengis termasuk mewah. Madoha moga-moga uing si menang kuis ayo naik nguli. Mi ayo sing nog. Sing menang kok namanya lumayan kan 20.000. Jumnan keke uing ajaran geura jeung tampoyak sing kental mun ngeunap mung uing mung dayang teh ngeunar sambal tampoyak mung Elsa Cika Thomas abi mami teh cuma dicampur sisik cabe plus disangguan. Tapi sih emang mie sok disangguan ge anger leutik awak teh. Beti goreng eta patena neng. Breo. Masalah mie uing keur ulin di panganaran ceuk uing teh bade nikmat imakan mie bari melongsang sunset. Nya pesan uing teh pas geus beres di dahar babayar uing teu pira jeung japilus. Da eta 25.000 cadem. Asa nyelak sina genggerong. Gagah bato. Ling-ling nyos wike mang taulah. Tajeng eta mi majeng suike gurihna dapet juisina dapet tingkat kematangan menu. Mung tayang teinga. Mung tayang tinggal nara bangkong teinga.

0: Keranan lagi.
1: Satu lagi akan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Dewis lagunya yang agen kita potong-potong ya. Umargi chat pasti banyak bacain ya. Nugraha Karangnyata Radio, Mang Malum tukang ngider. Oh ya, gapapa, gapapa. Rusdi asa kapok aing mi di suungan teh Mang, pernah saya menang suung tuh diilikan hula. Eike dipasak teh kacir, eirek dihuapkeun ramang saya bilatung. Geus rada buruk mun suungna ieu. Tuh di kumah mun hidup mah, bae kumah heula sing bersih. Andi Dewota versi anyar, oh mie goreng tapi make kuah. Goreng bawang, cabe, brus mie, sosin, brus nog, nu diacak-acak teh geuning. Tambahan di sambal goang, ah pokoknya terab dan tidak pokejoan biar warga.

meon aya luas eta mah kere iwung abatan jaman pakoang mal aya gijian atuh pe giji mah nomor genep nu penting mah subuh bet anu bergiji nu bergiji geuna loba nu karacunan kamari wat 500 urang nan santri karacunan keun betong kudu mikir-mikir giji aya nu penting mah subuh we jadi tanaga baik giji malah nomor 16 Pak Queen versi nu kadua mie goreng Aceh di pusien jeng soto make nog bumbu na setengah-setengah bumbu mantap sih versi nu katilu mah mie na dibikin ke tukang baso terima jadi kehilangan praktis ya. Adin uye sejenis naon tampoyak tembang asli teu nyawing bade barayana sama camai. Tampoyak mah sambal tapi tina kadu bahana kadu anu dipermentasi tanapi kadu anu diingkeun lila gitu ya. Jadi kadu diambil dagingna gitu dilepas segina disimpen dina toples ya kurang lebih 1 minggu ya. Toplesnya itu harus kedap udara, jangan ada keluar udara, ditutup rapat. Ya. Nah, seminggu baru bisa diolah. Diolahnya itu di sambal, ya. Itu sambal tampoyak. Ya. Rasanya kuma nya udah can nyobaan kan nggak bayangin kayak semural. Mar pamili ahli profesi tika mari matina ngaput jadi pengangguran jadi tengah radio naon aya duitnya mang cing sok kelamang moal kamiluan ngam mi aing karek jol era kieu mar yo Om Abo nu paling ngeuna masak mie goreng tapi dicayan purulukeun bumbu rahasia toppingna dogmi nyir mang atas jadi rampok sih geus nanti nyaeut berlalawara ot di nogan jeba mie Rusdi geus mun keur boga sanguma mie di sanguan meuseubeuh Andi Dewata ieu mah versi indung budak mewah sagala aya ngan anggaranna ada pemborosan. Tapi nguna unak make kerupuk. Coyakin kena sama gua. Ah, urui pokoknya. Gua hampir seblak itu tema. Putra RR, pami Pak RT nyobian dengan mie. Mie na mie goreng, tapi rebusnya kedah lami 5 menit. Tengokan diasupkan. Mie na ngantosan mendidih lah cahina. Oke, nyobaan. Muna hayang, teniat enama. Teniat jeng tehayang. Aja cik atau pe iwung peda asa kampung bisa na isi linga. Kamu mikir-mikir giji bejeng awak anggar begungannya mang matak nombating basa beta eta. Tangku doa hat mau kirgi mikir giji lah. Nggak sempenting basa be. Breo. Angot jigan uing masak mie mun kokoro kangkung saiket taman mie gelas dua arek protes bakal mali krepe uing kokoro na hirup aing sabar tah ang bisi disangka jijinan oh nyok kangkung jeung mie gelas sabar Mahani geus dahareun deui wae nu dibahas teh me cekrek tos aya kapriogian. Bade grup babahak ngahaja. Elsa berarti tarala jo Upin Ipin teu apal tampoyak nyijigana. Rusdi ari emang mie goreng sok digoreng atau dikulub. Ya. Diwejek ku urang lah. Mada cadu aing mah. Wat uroy hayang mie di nogan sok atau sing menang ayunanya acungkan tanganmu ya ada kuis 20 ribuan masing-masing tinggi cuyang ayo ngacung ngacung ngacung ngacung mau dana mau pulsa silahkan.

Oke, cukup ya, Nong Acung. Dan jabra naon mang kangkung jeung mi gelas pan muhun. Madoha Mikaela Acus Adin Uye Siti Jati Tape Jack Nuri Rusdi Setiawan sing meunang lah aing jeung meuli bumbu rahasia. Reja Popit si anak Tasela Breo Mamila Ciuni Om Abol Putra RR Marpamili minu enak cekuy emang mi gelas hiji siaku tiluan cadu hayang deui geura bakat tingkung eta mah mata kayang dieu ge rifu Mang Manap Susi Elsa Ujo Lingling Acung bismillah sing meunang Mahreja Manur Arif Bedil Jamil Tenining Kujang Andi Dewo, Ajkia, Ngacung, Yolabai Terakengnya, Kodel, Wildan, Pak Queen, Cynthia, Sok Mang, Dana Mang, Dadan, Japra, Mama Aira, Babe Ipe, oke, pertanyaannya simak baik-baik, sing gerak cepat, ya, bener, ya, bari cepet, ya, eta nu meunang, bener, bari cepet, percuma bener gari belun mah, percuma cepet gari salah mah. Jadi aturannya bener ya, bari cepet. Siap? Pertanyaannya, kera-kera apa yang sering diinjak orang? Gaskeun. Kera-kera apa yang sering diinjak orang? Ac.

20.000 teh. Mang manap mah kerak kuni rusuh tuh mana. Babe ieu rusuh ketamik, rusuh tuh. Tenining kujang ah. Emosi tenining. Baru pemilik keramik telat. Keramik nya. Susi makrangka. Oh mabo, kerak aspal. Maksud? Siapa karunya? Rata-rata sih yang ngajab benar ya, keramik ya. Panggilan ngajab acus. Hiu plak, kok apa aja? Adin uya yakin ke acus, guys, biasa nganyangka poe pagi itu sih cepet gitu maruka. Breo, can kayak ngetik ke seanggus. Susi asa alusinya ki Acut ngecius marukan. Robi cukur emang tengenah ninyuh mi gelas na piring. Nu bener mah senang. Kapanan kerak judulna ki? Oh, iki Robi. Kerak apa yang diinjak orang? Bener mah senang. Oh bisa Robi, sok-sok renyukuran. Ripuh mih jengkere ibu jadi bodoh. Bodoh jeng telat dia. Wakuncar gaskeun. Oke. Persis sae wakuncarna. Ari batur lulus tuh. Asih abi jadi lulus pas lalu-lalu teh nah make kudu lulus. Wakuncar di saha, Rob? Oke, okay, ya 20.000 yang kedua. Nunggus buka bubur ayam wayah kieu nya. Nunggus buka bubur ayam. Eta nu direncam aya. Isan saeutik ti UGD aya bubur buka eta mah saban sampai sore ge. Sampai malam. Anu seberangan eta teh seberangan toko pelangi. Belah kiri, bangunan pertama belah kiri menti arah Ranca Bakung. Ya. Oke, 20.000 kedua. Siap, Bandungan. Waktu aku kecil, dibuang. Tapi waktu aku besar, disayang. Siapakah aku? Gas. Waktu aku kecil, dibuang. Tapi waktu aku besar, disayang. Siapakah aku? Gas.

Oyo weta Robi wa kuncarna Adela Adela. Ade Astrid. Hidup tanpa waktu aku kecil dibuang, tapi waktu aku besar disayang, siapakah aku? Kita mulai bahas, kita mulai jawab. Yang pertama, Arif Bedil, Ucing Gering. Nah, Ucing Gering. Acu salah kan? Nges menang itu. Adin Uye, Makaila salah, salah. Breo, rokok. 20.000 beli kan breo karena eta meli nog ngantong make mie nog bungkul ame kuat meli setengah kilo karunya aing kangkung ngejeng mie gelas. Si tape wat ngulang rokok jaman teh rokok jaman breo ge nomorna acus kirim nomorna jawabannya adalah udud. Udud ya, udud atau rokok. Kade breo belikeun kana nog ya, meuli nog setengah kilo tas sana belikeun kana mi gelas lumayan kuat mun 2 poeun nog setengah kilo aya 8 ya 8 biji lumayan sang awas ya mentu belikeun kana nog. Ari Dewo upil rokok. Waktu aku kecil dibuang kan geus pondok mau dipiceun. Mana psikis salak dicapi rokok memang Bandungan atuh. Waktu aku kecil dibuang. Sudah besar, waktu aku besar disayang, ya kan? Naon rokok? Bandungan atuh. Waktu aku kecil dibuang. Nges leutik dipiceun heuh. Waktu aku besar disayang, dikenyotan heuh. Paham teu? Paham ya? Robi cukur duit, duit teu kabeh kana rokok. Rokok pokona mah. Cicing RT. Cicing. Naon bisa rokok? Emang rokok. Keke da rokok mah tengah gedean, monokan. Atau rokok sambil jadi rokok brown. Bukan gitu konsepna. Jadi dibalikin. Ya, waktu aku kecil dibuang. Tapi waktu aku besar disayang. Sok gara rokok, Bandungan. Ngeseletik dipicen. Eta. Eker gede dikenyotan. Ya kan? Paham tuh? Kan emang ada. Breo, dana siap. Siap, Ang. Nuhun, kata Cuyang, Kang Andi, berkah, salamin. Belikan dognya. Ibu, ayo ngebandungkan kangkung, ngejeng mie gelas.

0: Siap, siap, siap, siap, siap. Ayo.
1: Breo, silakan nih periksa dan Nana. Cus, silakan periksa Nana. BMB nuker ngalapatin pelanggaran nah. Di bolong Ajo. Sama sore Ajo. Ma sing gede nih, yang liwat nih. Ya, Pak RT Robi. Laguna tuh tamat lah enggak apa-apanya. Ribu ku taruh cingut, bisa rokok atuh Bandungan kalimatna. Sok resapi kalimatna. Ari ngarokok sok naon nguntungkeun atanapi ngarugikeun jawab. Ah, mah kudu dijawab nu kitu mami. Mara pamilu wing ek jaban jorang sin di benet wing ku amang dampir mang pek rokok har. Har. Aiki miun kamana protes ha. Kalian ngalengit. Terakhir, tinggi berbahaya tapi tidak bisa didaki, apakah itu? Tinggi berbahaya tapi tidak bisa didaki, apakah itu? Tinggi. Tinggi, berbahaya, tapi tidak bisa didaki, apakah itu? Kiabol ngajab nanti jerapah. Kita pe ngampura pe. Mae jeung meuli nog pe kene eta geuna aya di imah heuh atuh deung ngajabna gunung. Karunya aing kita pe lah. Dan yang paling pertama menjawab benar adalah Madoha. Beli kena nognya jeung mi sok. Tadi geus eta teh. Geus janji. Belikan kena nog jeung mi. Ya, menang teh 20.000. Jawabannya adalah darah tinggi. Tinggi berbahaya tapi tidak bisa didaki. Apakah itu? Jawabannya adalah darah tinggi. Paham ya? Paham ya? Kita pengen jalan gunung. Arif bedil buah dada. Aduh, pikiranmu kemana saja, Mas? Enggak jawab dari tinggi itu benernya ya. Benar itu enggak jawab dari tinggi pokoknya.

0: Siap.
1: Ajo, lagu terbayang-bayang Cik Bembe, sok-sok ke Bembe lah ngusup malah. Jamil Sutet, Om Abot yang listrik.
0: Bada musik.
1: Marpa milih Kalangkang Monas.
0: Masih.
1: Darah tinggi. Acu sip.

0: aja lagu nama gak bakal sempet. Terus jam 17 emang keputer. Kena enying Babi Queen, Kodil, Manur dan Japra bere kita pemang dah salah. Madoha siaplah canwat sabekong merajun aing ngejeng anak pemajikan. Rejeng ngejeng anak pemajikan nun teh cuyang saya enggak sehat amin. Tilu kali bener tilu kali aleh gancang Pak Queen sabar. Madoha nanti dikirim ya. Selamat untuk Madoha. Untuk Breo sama Acus, silahkan pergunakan sesuai janjimu. Breo, Breo mah kan dititah ketang. Peda tani ningali kangkung, kangkung sebungkut, mie gelas hiji. Sok ayana belikin kena nog setengah kilo, sesana kena mie gelas. Madoha mah kan janji, oke. Okay. Rek muli eta, rek muli mie, jeng nog, besok laksanakan. Acus gimana sama, rek pake naon Acus. Silahkan manfaatkan, atau lumayan, kan 20 ribu oke dan nilai uangnya. Sakit oke alhamdulillah. Nuhun ka donaturna, karkan unampi berkahan nu masihan. Kasim kuring oke sami anu mandu acarana. Apunten bili kaleuwihan bili kumaha gitu. Dati yang maksudnya naon sih. Hanya ukur hiburan wungkul kan. Tidak ada maksud sedikit pun untuk menyinggung atau apalah yang bikin anda sakit. Oh kita minta maaf ya. Pokoknya doa-doa terbaik ya. Doa-doa terbaik untuk kita semua. Untuk Sim Kuring, untuk anda semuanya. Untuk Nyicu yang menuju Tedamang, Sayang Damang. Sing lalancar urusan anda, sing sarehat lahir batin, sing berkah pokoknya mah kehidupan kita semua. Pakai nyen bala-bala, aing ngeceh, bagus. Ada ya, pamit. Ya, apuntun kasuhun. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa lagi besok di jam 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radio

0: www.rssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai remaja Tasikmalaya tewas dianiaya. Wali Kota Fiman Al-Farizi instruksikan patroli gabungan diperketat. Pencemaran limbah di Pamarican, operasional dapur MBG Katineng diberhentikan sementara. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya. Duka mendalam menyelimuti Kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespons peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Al-Farizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan. Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Al-Farizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Fiman menegaskan Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
2: Memang berita yang simpang siur keadaannya, apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti ini adalah warga Kota Tasikmalaya gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda, tapi warga Kota Tasikmalaya juga harus berkontribusi, harus bersama-sama menjaga aksi kekerasan di jalan raya.
1: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Fiman mengajak seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan lingkungan dan aktif melaporkan potensi gangguan.
2: Koordinasi dengan Forkopimda, dengan Polres, dengan Kodim, intensitas untuk menjaga patroli, menjaga keamanan di jalan raya ini, ketertiban di jalan raya ini akan diintensifkan, ditingkatkan. Kolaborasi antara Satpol PP dan juga Dishub di sana, kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
1: Saat ini pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan. Diduga akibat percikan api knalpot mesin penggilingan, sebuah pabrik serabut kelapa atau Koko Fiber di Kecamatan Sidamulih Pangandaran ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Kebakaran melanda pabrik Koko Fiber di Dusun Ciokong, Desa Sukarsik, Sidamulih, persis di depan Hotel Aston Pangandaran Kamis 3 September siang. Percikan api dari knalpot mesin penggilingan menyambar limbah sabut kelapa yang kering. Tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan melalap tumpukan material serta mesin produksi. Petugas gabungan dari Polres Pangandaran, TNI, Damkar, hingga PLN diturunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. PL Kabag Ops Polres Pangandaran AKP Nandang Rohmana menyebut proses pemadaman sempat terkendala bahan serabut kelapa yang sangat mudah terbakar.
3: Karena cuaca panas, angin kencang sehingga menimbulkan pembakaran yang besar. Nah, untuk luas lahan tersebut sekitar 10 hektar, dengan jumlah rambut kelapa ini sekitar 360 ton. Sehingga kita mengevakuasi, memadamkan api dengan mendatangkan 3 unit pemadam kebakaran. Juga membutuhkan waktu lama karena serat kelapa ini sudah terbakar dengan jumlah yang banyak.
1: AKP Nandang memastikan seluruh titik api kini berhasil dipadamkan total. Pihaknya mengimbau para pelaku usaha untuk rutin mengecek kondisi kelayakan mesin dan jaringan listrik guna mencegah insiden serupa. Buntut dugaan pencemaran limbah ke saluran air warga, operasional dapur makan bergizi gratis MBG Katineng di Kecamatan Pamarican resmi dihentikan sementara. Langkah ini diambil usai Satgas MBG Ciamis menemukan buruknya sistem pengolahan limbah cair di dapur itu. Inspeksi mendadak dilakukan Satgas MBG Ciamis bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait limbah dapur yang dibuang ke drainase. Dari hasil pemeriksaan teknis, petugas menemukan bak mencuci dan ompreng maupun bahan makanan belum

0: umum dilengkapi alat penyaringan lemak atau grease trap. Petugas Satgas Percepatan Program MBG Ciamis, Rini Valianti, Kamis 3 September menegaskan, pihak pengelola berinisiatif menghentikan produksi selama 3 hingga 4 hari untuk membenahi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
1: Penambahan grease trap atau penyaring lemak itu setiap bak pencucian, baik pencucian umpreng, pencucian peralatan makanan, atau pencucian bahan makanan yang akan dimasak, itu perlu ditambahkan dengan penjebak lemak atau grease trap, dan instalasinya pun harus dibuat untuk agar grease trap itu dapat dibuka, tutup, sehingga setiap harinya bisa dikontrol. Kemudian penyempurnaan dari IPAL konvensional ditambah dengan IPAL fabrikasi, dan hasil akhirnya nanti mengetahui baik tidaknya IPAL itu beroperasi, yaitu dengan diadakan sampling di laboratorium.
0: Menanggapi hal itu, asisten lapangan dapur MBG Katineng, Sidik, mengaku siap mengevaluasi total kelengkapan fasilitas dan menghentikan sementara aktivitas memasak.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. radioprssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
6: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Ciamis. Kejaksaan Negeri Ciamis memusnahkan puluhan barang bukti perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Langkah ini dilakukan sebagai komitmen penegakan hukum secara holistik sekaligus penegakan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terbaru. Pemusnahan barang bukti seperti minuman keras hasil tindak pidana ringan atau tipiring dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Heru Kamarullah di halaman kantor Kejaksaan Kamis 3 September. Heru menegaskan eksekusi barang bukti merupakan kewajiban penuntut umum berdasarkan pasal 342 ayat 1 KUHAP baru sekaligus wadah transparansi kepada publik terkait status barang bukti pasca persidangan.
3: Pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini adalah merupakan pelaksanaan tusi, melaksanakan tugas yang dari penuntut umum yang sebagian diatur di dalam KUHAP yang baru. Kalau dulu pasal 270 KUHAP, ya hakim ya, yang lama itu, sekarang 342 ayat 1 Undang-Undang 2025, Undang KUHAP baru, pelaksanaan putusan pengadilan tetap dilakukan oleh penuntut umum. Yang kedua, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk transparansi kepada publik. Mungkin publik bertanya-tanya itu, kalau barang bukti pengadilan itu kemana Pak? Ini salah satu bentuk transparansinya, bahwa berdasarkan putusan pengadilan, dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti bagi barang bukti yang telah berkenan tetap yang dinyatakan oleh putusan hakim, majelis hakim dirampas untuk dimusnahkan.
2: Selain pemusnahan, Kejari Ciamis juga menyampaikan perkembangan hasil lelang aset barang rampasan negara. Sejumlah kendaraan roda 2 hasil sitaan telah laku terjual 100%. Sementara, untuk aset tidak bergerak berupa tanah, bakal diajukan proses lelang melalui KPKNL agar dananya dapat secepatnya disetorkan ke kas negara.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian, Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.
9: Iya, ke Facebookan deh.
10: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
9: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
10: Halus HP-na. Beli di mana, ceng? Cik, ngilikan.
9: Ya HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
10: Naon ceung? Cermat Sel.
11: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus. Sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: FM。
1: بسم الله الرحمن الرحيم。

فضة وسقاهم ربهم شرابا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا.

وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شر

وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Kenaon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

pernah, pernah, karena 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Selamat malam Jawa Barat, selamat malam semuanya. Selamat malam Indonesia. Ayah siang wayahe di Indonesia. Ayah Jakarta, wayahe mesti kaberang ye. Banyak lampu. Alhamdulillah malam ini saya kembali duduk di penengah siar untuk mengawal acara Willy Jongi di malam Sabtu ya. Malam Sabtu. Anda-anda para pendengar Sukapura dimanapun Anda berada, sudah pasti Anda pun juga sudah nalongkrong Payoneer radionya. Nah, ayolah orang keserangan yang sempurinya. Orang beberahmana nyingkirkan karung singkap pusing. Anu karsan masih kena gaduh damelan, sok sing samangatnya. Pada melanana singa ngareng sek. Diserangan kusim puring sing seer kekengingan anak gitu nya. Sing seer bonus nake bagi apin ya. Untuk orang-orang ya, biasa para pengrajin jahit, jahiter, jukiter, dan segala macam. Ayah, ya, komunitas ayam ter ya, ayam ternak. Beli jauh ya, kalau ada jipo di sana, di petelor, ayam petelor. Semuanya aja deh, ayam BR. Dimanapun Anda berada, kalau di Burujul, Kang Jumha, Bunda Nung, Kang Deddy di Nanggere, Bapak Rum, dua kamar Kang Deddy itu nya. Sok itu udah banyak tuh di Wangun Wati, ya. Yeah. Biasanya suka banyak yang masuk ke sini, suka Wangun. Apa kabar yang ada di kandang ayam, ayam-ayam petelor, ayam BR, dan sebagainya. Ada yang lagi pada kerja di rumah, kerja apa aja dah. Ibu-ibu yang mungkin sedang pada masak di dapur untuk menyajikan hari besok menu-menu untuk jualan barangkali. Biasa kalau punya rumah makan atau warung-warung, jam segini ibu-ibu sibuk ya di dapur. Teh Lia juga jam segini masih sibuk, Teh Lia.
1: Menari tangan di hati.
0: Namun Cisuti mau ya kita kena ngasakan gula sih katanya Cisuti. Gula, bagi gula, kata Cisuti. Setroken lah. Ya setepuk gula. Samalain-samalain acan kudu nganyang kata Cisuti karamainya. Beli jongi ya Cisuti ya agodek no kesami. Anayo di Palitongo, Mang Nayo, tukang kibor, saya simpuring. Beli jongi, mau ke sana juga ada ukennya. Kami daerah ramai itu kayaknya. Jadi untuk mempersiap waktu, wahai kawan, wahai para pendengar yang biasa Anda ikutan gabung di acara saya, dipersilakan aja deh Anda untuk segera rangkaikan kata-kata ketikan-ketikan Anda di WA ya, kirimkan ke nomor biasa, insya Allah nanti akan saya bacakan permintaan-permintaan Anda, ada yang minta lagu, ada yang kirim salam, dan sebagainya, insya Allah nanti akan sepenuhi keinginan Anda. Kalau seandainya di sini lagunya ada, kirim salamnya sudah pastilah bisa ya. Untuk semua para dulur-dulur, pen-pen radio semuanya. Yang suka di acara ini, tua dan muda ya. Kesepuhan-kesepuhan, oke sami, Willy Jongi, yang muda-muda, yang sedang-sedang saja. Oke sami, Willy Jongi ya. Willy Jongi gabung, Willy Jongi gabung lah.

layanan WA ya di kamar WA. Nah, sudah tertera di sini. Nah, ini buat siapa? Buat saya apa? Buat siapa ya? Oh, ini tadi jam 5 ya. Manut, amin katanya. Ada Omet Jaiter, selamat malam, Met. Assalamualaikum, salam, Mang. Si aku karek bisa manco lagi. Siap. Ngawalu, nahon itu. Omet Jaiter. Dia masih kawan tadi, acara Andi sih katanya. Nah, jam sebarang itu. Kembali ada Cesuti di Ramai. Nah, assalamualaikum, salam jauhnya ke Api dong. Ini biasa ukin lagu. Lagu gelas retaknya di kintu nama biasa kakek ke Api ini lah. Di Payur, kalau Teh Nining, ada di Kujang, kalau Mak Minun, Mas Cucum, Pak Eman. Oke, Mancuk, kalau Teh Lia, Abah Ador, Bunda Salehah, Atang Mie Ayam, Kang Otang Mie Budak Hideung, kalau Amar, Yan Kacang, kalau Putra Jahit, Ce Atika, Leni dan Katir, Reni Katir, Dian Katir, Leni dan Dian Katir, Jaiter Indra, Azeng Putra, Doger, Indra Doger, ujungnya kau lah kau kasadena, atur nuhun Kang Apin, diantos laguna siap. Cesuti dirambai bersama Agodeknya, selamat malam. Laguna gelas hartak.

Ayo Teh Lia, wejonge Teh Lia. Assalamualaikum, salam kabeh bade menut lagu Teh Hitam bukan putih. Upami telepat mohon aya ti Mega Mustika ti Mega. Pinten salam nama biasa kanggo ka Maminun, Mang Eman sareng bicucumna, ka Ian Kacang, ka Deyeyet, ka Susuti di Ramai, ka Andri Dewo, ka Andi Duye, kanggo ka orang Karang Cikeruh, Cikaret, Si Awi, Datar Kadaka, Cikupa, Cipariuk, Cikapinis, Maguna, Sadayana, sarang Sadayana, Pen Sukapura. Spesial nama biasa kamu Putri Bungsu Kue, sarang Bunda Tercinta Wasa Mancuk. Segitu panjangnya. Wassalam Teh Lia di Datar Kadaka. Hitam bukan putih.

Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam, maafin, maaf juga pada Uken lagu, lagu date Cinta Hitam, biasa welah, salam namanya Kang Oka Ium, di Kang Oka Ium, Dedia Wano, ogenya anu ayah di Mapanjang. Deh hilap oge Kang Oka Awa, Ade Sayur, sarang wa esohna. Spesial nama biasa Kang Afin lah, anu nu juman cen tugas. Semoga saya selalu di Bapak Koste sarang Mama Dipa. Di Ciceri, wassalam, hatur nuhun Afin, di atas laguna siap. Tunggu saja ya, Cinta Hitam katanya.

Nias di Burujul, Anita. Selamat malam Nita di Burujul bersama putra bungsu. Nah, kirinya kakek nah itu putra bungsu aja. Nita Burujul. Ah, Cibencoy. Assalamualaikum, salam Kang Apin, kumaha dinten mingon teh? Cios sareng kintun salamna. Ah, sareng minta lagu sebenarnya hampura gitu. Kintun salamna. Kang Oka Ma Cucum sareng Pak Eman. Atau Maminun, Andre Sadewo, Kang Teh Lia, Kang Jumha, oke, okay, sarang Teh Nungna, Oka, itu, Oka Roro itunya, anu ngegegeh pasir patuk, nah pasir apa itu, pasir pariuk itunya, Terus kalau ke Bunda Iis sarang Asep Elan mohon ayah di Cibereumnya budak hidung teka kantun kalau anak yewe budak ganteng Andi Oyes oke okay. Terhilap Amar ganteng pendirinya mohon terus itu dah nah HP mah aralit jadi tepat terus gancang matanya Amar ganteng anak ayah di terasa Andi Uyes spesial nama biasa kang Api ini lah siap kawan ya Nita di Burujul sarang putra bungsunanya laguna hampura sore insya Allah kayak mau beladanya insya Allah lah mingguannya upami sehat gitu ta kalian ayah uang transport gitu siap lah meluncur kerana nak rencangan hijiwanya urang ya teh bekas saat. Pak Eman cenah jalan kaki di tonggo notong teuing di nyana lah. Alah Pak Eman papahnya kersa teh gitu. Tuturkeun abi geus tetembih da mah pao ge. Ah aya meureunan 100 meter.

mah jadi loba kieu we karena komputer genep opat tilu jauhnge ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jauhnge ka abdi nu edi hoyong request lagu, lagunya teh Ditelan Alam dikirim buat Bapak Kos sarang Mama Dipa anu aya di Ciceri, Mang Ade Sayur sarang Maesona di Bencoy, Biis anu aya di Batu di Baru, spesial kanggo ka Ade Akum sarang Putri Bungsuna, spesial kanggo ka Kang Apin. Kiriman dari nenek dua cucu Imah Panjang hatur nuhun. Sate acana Kang Apin yo sami-sami.

Laptop ada Nining di Kujang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawangi Kang Abin Ongiri, mugia sehat salamina amin, panjang yuswa amin, ageng milikna amin, hatur nuhun cesuti sarang agodegna ge. Mugia sarehat sadayana iraha atuhnya. Urang tepang salam kanggo kasadayana we. Wargi Satya, wilujeng wengi, wilujeng leleson. Urang hiburan we lah nya gitu. Sacan ayo keren. Sacan karulem nanya gitu urang hiburan lah. Lagu nama biasa Kang Apin lah, Duriat Tasik Malaya tuh non. Tanining di Kujang wilujeng wengi ah. Aya hiji genep salapan wilujeng wengi. Mang abi hoyong lagu orang asing ke Oma Irama gitu nama biasa kanggo Kang Apin we lah. Tukati saha itunya.

Kembali Dadan Japra Wil Jauhi Dan. Assalamualaikum, malam Kak Abin, hoyong lagu Nyalakan Api di Kak Ardila biar anet. Salam semuanya aja spesial buat Kun Bojoe tercinta. Well, well, well. Ya, saya kirim ke Bapak Jikan Dadan Japra. Kemudian ada Akung Wil Jauhi Kung. Assalamualaikum, Mang Abin Bulan, hoyong lagu Darah Muda dikirim salamna kanggo Kak Konveksi Batu Curi we. Sareng Aiwan Burahol. Siaplah Agung, malam Kung.

052 selamat malam. Assalamualaikum, Mang Apin, kumaha Damang, alhamdulillah hayang request lagu. Lagu nanti anu judulnya teh di Tilil. Kirim nama biasa wae ka Bapak Maman, sarang manonohna wilujeng ngadarangkeun. Spesial nama biasa Kang Mang Apin lah anu nuju mancen tugas. Diantos lagu nama Mang Apin Tilil. Dok calana nya.

Lagunya terlalu banyak kita putar lah. 4 lagu, 5 lagunya. Putra Bungsu di Wencoy, berujul pakai nyakeun.

Masih panjang acara ini. Kita lihat lagi WA. Ada Mi Angelin, Wilujengwangi, Mi Angelin. Assalamualaikum, salam Wilujengwangi. Mugi request lagu Buta. Atur nohon, Kang Apin, wassalam, Mi Angelin.

Selamat malam Rick, Erik yang ada di Cibesi. Malam Kang Apin, lagunya Selimut Biru. Oke, siap buat Erik yang ada di Cibesi.

Pakowo disingkir. Pakowo jabrik Pak Yayat. Beri jauhnya Pak Yayat. Assalamualaikum Om, sehat-sehat. Mau lagu doa suci ya dikirim semuanya aja. Pen Sukapura. Buat desa, buat aden, wassalam. Habis ya. Yayat jabrik, lihat Bapak Kubu. Beri jauhnya Pak Kubu di Cikalong. Singkir ya.

Putri Bungsu, wis nyawangi Putri Bungsu. Assalamualaikum, Kang Apin, salam. Puntenlah hoyong dipangmuterkeun lagu Di Balik Kerinduan. Lagu Di Balik Kerinduan kare kirim-kirim kanggo kasadayana nya pen Surapura. Kanggo Bunda Dewi oke. Wis nyawangi tercinta, ayah aku. Spesial buat Kang Apin aja. Hatur nuhun. Wassalam Putri Bungsu, ayah Ade Akum. Kumaha itu banyak pohon kelapa teh Kang Ade. Cinunjang ayah nu bere ngical terus nu kuring hungkul ge opat tangkal cenah. Ka Kang Igo. Di dia karang nunga cikancara tah aya tilu tangkal. Dibade curi ayah. Digebrageun mah seueur mun geus tangkal kelapa masih leres sosok. Aku

Masih ada WA yang berikutnya. Ada 405. Assalamualaikum, selamat malam, malam juga. Yang lagu dari Bang Haji, anu judulnya Keramat, kirim Kang Oka anak. Kompleksi simpang, wassalam. Cerit, udah jauhin cerit. Keramat, lagunya.

Yuliana, Mah Yuliana Wilujawangi, Apin, hayang lagu Panganten Anyar di Bungsu Bandung, Nohon, Tete Acana, diantos laguna, Mah Yuliana, hayang

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan.

0: kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita. Dapat secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Atasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
5: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
8: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
9: Oke, masih bersama saya. Baru setengah 9 ya, setengah 10. Setengah 10. Nah, selamat malam aja buat semuanya yang masih tetap setia, belum pada tidur. Dacan ala robo, Wilujeng Mungia. Sudah nanya, saya nunggu telepon itu ya, mau? Iya, saya mau nanya. Kang Oka Aceng Duren, Wilujeng Ceng Duren. Kang Aceng Duren, si Raja Duren di kebon kainya. Durena macam-macam syukur. Nah, mau nama kaduna kadu. Petingan sama mantap ya pokoknya. Bila ini di Cibenying aja, di Cibenyingnya dirinya. Dekat geser. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Aturan lu jongnya Mbak Cucum. Alhamdulillah sehat lah. Tinggal ayah nu eta anu ngajamu. Mama Yuna anu ngajamu. Oh, ini teh hari dan minggu kabencoy. Ayo, kerasa mah. Oh, tembangan wargi-wargi. Ah, ya pasti. Gunaon. Ulah wakang ngolemar atuh. Kunaon buat ngolemar itu setiaya rasa kacinta. Ulah ngolemar maksud cuma. Kena kabatur, kabatur lah kan baik ngolemar karena anyar lah.
10: Karena anyar.
9: Gitu.
10: Ngolemar.
9: Sok.
10: Gitu lah.
9: Yuk.

0: Mohon.
1: Beras.
0: Bahador malam. Beres. Ahan.
1: Sesuci di ramah.
0: Beres.
1: Agodenda.
0: Ahan.
1: Kebudak
0: kecil. Akideng.
1: Kemas ini Cidaria.
0: Beres.
1: Bisa Dewo.
0: Tema sekedap mak ke?
1: Kopi gede.
0: Saya heran. Saya heran, mak. Saya heran.
1: Sedap.
0: Jangan orang iya.
1: Bandar, Cipenta.
0: Mohon.
1: Terangungsu. Terangungsu. Terangungsu.
0: Terangungsu.
1: Terangungsu. Terangungsu.
0: Terangungsu.
1: Orang Cikanta. Sampojok. Pojok. Sampojok.
0: Beres.
1: Jangan. Jangan. Jangan.
0: Dan Uye.
1: Carmina.
0: Andrisa Dewo.
1: Andrisa Dewo. Nyela Selamolina. Jadi ini ya kamu suara Ibu Iro sedih. Petakan.
0: Bu Iro petakan.
1: Sasa-sasa bojong sabojo.
0: Enying enying beres nak kiri kintu dan sadayana. Ku melas Jakarta Raya wilayah Tasik Selatan gitu. Harus tak gitu. Yo. Mohon. Mohon aku rana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujungi kau ka macucum di Cicariang sang papap emananya. Ayo ngagu ngalemar.
2: Terima kasih.
0: Anu kasan masih kene sok ngalarona wilujung ngalarona wala. Di pos rona. Buka di mana anu aya di wilayah Tasik Selatan wala. Anu kasan juga ngarang Radio Sukapura. Wilih jengara ronda ngarona. Halo do makin panjangnya. Tadi ayah lini menirewa simkuring. Siang-siang tadi gak keber sekedep. Tapi ini gak di Facebook luka di mana. Kamar kajanan kamari itu di anu bencana kamari itu sanesnya. Udah menekuat dulu. Kacaunya ancur. Oyak dunya. Oyak genya. Kualo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, enggak kalah bet, Bu.
1: Banget, tapi itu namanya Jol
0: dah. Ih, eta ngadoran-adoran wae rima Gusti, ting.
1: Boleh dia sih boleh hilang lah saya.
0: Nama ya mane? Mohon.
1: Adan.
0: Enggak lahirkeun mah. Oh, iya. Itu kan. Mata masih diperyogikan ke masyarakatnya. Sabar we. Mana we lagu naon mak?
1: Lagu naon ya, lagu serot
0: serot tanah tamu tuh
1: gitu,
0: serot serot tanah. Serot serot tanah tamu tuh lah, jangan aku mau minum, ya.
1: Sok lah. Serot serot
0: tanah tuh. Tamu sekedap.
1: Sekedap.
0: Wani piro, jangan bayar, bayar, jangan tak.
1: Pingkun pakai sadayana we kamu dong suka puran ujung pingkun.
0: Beres.
1: Apa nak capek nama ya Jol?
0: Oh, sok istirahatkan ma.
1: Mohon.
0: Istirahatkan.
1: Kita pas laguna.
0: Oh, mangga ma, yo.
1: Ya, apa dekat dia?
0: Istirahatnya.
1: Tuh picung mama.
0: Gaduhnya?
1: Ay picung.
0: Komo we tuh hoyong pisan lah.
1: Saya ada istirahat dia nanya.
0: Kirahannya kayak pemetas siaran saya, kayak orang kadinya.
1: Jadi pembagian deh.
0: Sip lah, mantap. Siap mak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Mami Nun, wilujeng wengi, picung tidak enak. Anu asak di sambal, tapi tong pengen yang diladaan sambal tanya. Tapi dipakai ninyuh belum lauk. Upami kelawak mah, tapi anu itu di oseng dengan enak tanya picung. So itu lah, karena lagu kenal anu mah cucum, terus anu Mami Nunnya, Rai Raka yo. Ngelemar, terus kayak syarat-syarat.

Perasaan abdi deg-deg, pak izin eok kawali.

yang botak tidulang tak asyik ke tepanggil. Sana jang anjing ngapain, oh anu bagil kawari tak asyik ke tepanggil.

Kurang tutup ah. Kula guyenye ku kawi jaipong kembang ros bodas. Saya nu hobina maminun ya banyak. Nu nama mama cucu mancu. Ya mama maminun ka hobina nya. Kawa sadayana kasepuhan-kasepuhan nya. Anu seneng kana kawi jaipong. Wanda kembang ros bodas. Kau mamin di Cilangla. Kau Ma Acah, Pak Uca, Mangajangake.

pernah karena 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal.

بذكرك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا أنسي وتتم

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah

0: Aku, palingkan aku dari maksiat padamu selama engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama engkau menghidupkan aku. Dengan kitabmu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikanmu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya di mana-mana. Apa kabar Anda di hari ini wargi, hari Sabtu yang kelima di bulan September 2026. September ceria. Upina Willy kembali nemenin Anda semuanya untuk kesempatan hari ini wargi sampai dengan jam 9 pagi seperti biasanya di 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merenah Ngarenah tentunya. Dan lagu-lagu yang bakal kita hadirkan untuk nemenin Anda di weekend ini, di akhir pekan ini, semoga bisa menghibur Anda semuanya apapun yang Anda lakukan. Anda yang lagi sibuk di akhir pekan, Anda yang sudah santai di akhir pekan, ataupun Anda yang sekedar melamun sambil tertawa-tawa sendiri karena, bukan karena stres, tapi karena dengerin Radio Sukapura. Ya karena dengerin lagu, maksudnya kalau lagu kesukaan diputarkan seneng gitu, jadi senyum ketawa gitu ya. Oke, wargi, seperti biasa nanti juga bakal ada info-info yang Uli bawakan untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Info biru tentunya bakal kita hadirkan untuk Anda semuanya menjelang pertandingan perdana di Liga Indonesia besok hari ya. Ada apa yang terjadi di tubuh Persib Bandung? Kamu. Ya, dan selain itu juga lagu-lagu tentunya bakal kita hadirkan untuk Anda. Jadi untuk Anda yang mau pilih lagu sendiri boleh? Boleh, silakan. Lewat chat biasa, chat di nomor biasa maksudnya 081222281101. Enggak di nomor lain ya. Jangan ada lagi kriteria pada cuma itu-itunya. Boleh, silahkan. Mau kirim salam doang, nggak apa-apa. Mau say hi doang, nggak apa, nyapa doang. Pagi. Ini dari sekarang-sekarang deh, jangan mepet waktunya gitu ya. Soalnya begini, kalau mepet waktunya kan, kalau lagunya ada juga bisa-bisa nggak keputer gitu. Terus kalau misalkan lagunya nggak ada, waktunya ada nih, bisa tuh ganti sama, udah deh ganti sama yang lain gitu. Sama Teh Ulpi aja ganti. Ah, sudah biasa jadi peran pengganti seperti ini. Iya lagu maksudnya gitu, ganti telurnya sama ini yang aja, nah ini aja yang ada gitu dah, boleh. Jadi disarannya dari sekarang aja deh, yang sibuk mah tidak apa-apa, ada sibuk cuma telurnya nanti aja, enggak apa-apa sok aja. Bukan karena Anda tidak kirim WA jadi tidak disenggol. Disenggol mah disenggol meureun pada disemuakeun. Buat semuanya selamat pagi gitu tah. Karena yang banyak yang aktif, ada yang enggak, yang pasif juga yang dengerinnya, yang maksudnya yang dengerin mah dengerin weh gitu, tapi enggak pernah kirim chat gitu ya. Cuma dengerin tuh dengerin weh hungkul gitu. Selamat pagi untuk Anda yang dengerin doang. Semoga sehat-sehat selalu, bahagia selalu, especially for today. Today, kok di today. Dari kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Ya. Atuh yang biasa disebut namanya mah yang suka yang aktif, yang suka kirimin chat WhatsAppnya, begitu. Ya, jadi kalau kita disebut namanya teh si Anu dan si Anu, gitu. Ya. Beberapa lagu sudah dihadirkan sebagai lagu pembuka di pagi hari ini untuk Anda semuanya wargi. Untuk lagu-lagu selanjutnya sok boleh di 081222281101. Ulpi tunggu ya. Bisa sedikit buat ngawahan begitu ya. Untuk menghadapi hari ini. Ya, itu. Kita lanjut lagunya lagi wargi. Sebelum ada lagu yang Anda pilih, kita pilih aja dulu sendiri.

0: Ya Satya, kita ke informasi pertama pagi hari ini. Satu info yang sangat mengejutkan untuk Anda para boboto.
1: Kau tahu betapa kau ku cintai.
0: Manajer Persi Bandung, Umum Mutar mengaku terkejut mendengar kabar kepergian Sadil Ramdhani. Sadil? Iya, Sadil Ramdhani. Iya, engkang dari Persi Bandung. Katanya dipinjamkan gitu ya. Sadil Ramdhani pergi dari Maung Bandung di tengah persiapan menghadapi laga perdana Super League 2026-2027. Omo bahkan heran saat pertama kali mengetahui Sadil tidak lagi menjadi bagian dari Persib Bandung. Sehari sebelumnya, dia masih bisa melihat langsung pemain berusia tersebut. Berusia seberapa tahun ya, teka cetak deh umurnya.
1: Insan dan memandangnya.
0: Mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya, Sadil masih tampak berlatih bersama skuad Persib di lapang pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Kamis yang lalu pagi. Ya. Ketika itu Persib tengah mempersiapkan diri menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka kompetisi. Saya baru tahu dan saya tidak tahu sama sekali. Saya sangat kaget ada kabar Sadil keluar. Begitu kata Pak Haji Umoh saat dihubungi pada hari Jumat malam. Tadi malam berarti ya. Tapi meskipun terkejut, Umum Mutar memilih menghormati keputusan tersebut. Ia pun menegaskan bahwa urusan teknis dan komposisi pemain merupakan kewenangan pelatih.

kan ngabarin Persib mah pasti bebersin. Tanda-tanda mau muncak lagi nih mah. Lagi nge-inpoin Persib mah langsung bersin. Kenapa gak dari tadi coba bersin? Umu mengakui Sadil Ramdhani memiliki kontribusi penting bagi Persib dalam perjalanan meraih hat-trick gelar juara. Tetapi ia kembali menegaskan tidak ingin mencampuri keputusan pelatih terkait masa depan pemain bernomor punggung 67 tersebut. Tetapi apapun juga karena itu, karena itu keputusan pelatih, saya tidak bisa intervensi. Saya serahkan kepada pelatih semuanya. Begitu kata Haji Umoh yang juga menjadi ataupun menjabat komisaris PT Persib Bandung bermartabat. Meski demikian, Umoh mengaku sedikit kecewa karena tidak mendapatkan informasi sebelumnya mengenai keputusan terkait Sadil Ramdhani. Kasihan juga Sadil, dia masih dalam suasana berkabung setelah rumah orang tuanya ludes terbakar. Sekarang tiba-tiba dia harus dipinjamkan ke klub lain, begitu kata Pak Umoh. Sebelumnya, Sadil Ramdhani telah memberikan sinyal bahwa dia akan meninggalkan Persib Bandung melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, pemain timnas Indonesia tersebut menuliskan kesan ataupun pesan bernada perpisahan. Sadil menyebut dirinya menerima keputusan yang ada dan memilih melangkah ke depan. Saya menerima keputusan dengan anggun, bukan karena saya kekurangan keberanian untuk mempertanyakannya, tetapi karena saya telah belajar bahwa tidak setiap pintu dimaksudkan untuk tetap terbuka. Begitu tulis Sadil. Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak akan mengubah pandangannya terhadap dirinya sendiri maupun perjalanan karirnya. Saya tahu nilai saya. I know my value, gitu tah. Dan saya percaya pada jalan di depan. Beberapa keputusan mungkin merubah arah perjalanan, tetapi mereka tidak akan pernah mendefinisikan nilai orang yang melangkah di atasnya. Begitu kata Sadil. Sadil memastikan dirinya pergi tanpa membawa kemarahan. Ia memilih meninggalkan Persib dengan kepala tegak dan menatap perjalanan berikutnya. Saya pergi dengan hormat, tidak membawa kemarahan, dan melangkah maju dengan percaya diri yang tenang. Begitu. Dan katanya begitu. Dan apa yang dimaksud untuk saya tidak akan pernah memaksa saya untuk kehilangan diri saya sendiri untuk mendapatkannya. Begitu kata Sadil Ramdhani. Tidak disangka-sangkanya, disangka mah mana gitu norak hengkang atau dipinjamkan. Ternyata Sadil.

Sementara itu, wargi setia Kapten Persib Bandung Maklok menilai duel kontra mantan timnya yaitu PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada minggu besok sebagai pertandingan yang syarat akan makna. Padahal ini si Kapten juga mantan pernah ditetangga juga kan ya? Pemain naturalisasi tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih menyimpan kedekatan emosional yang kuat dengan klub Juku Eja, mengingat PSM merupakan batu loncatan pertama yang membesarkan namanya di kancah sepak bola Indonesia. Ya, selalu game spesial. Ini tim aku dulu. Semua karir aku dibangun di sana. Begitu kata Klok pada hari Jumat kemarin. Selain pernah membela PSM, Klok juga memiliki kenangan bersama pelatih yang akan kembali dihadapinya pada pertandingan besok, ya. Dan bersama pelatih itu ia turut mengantarkan PSM meraih trofi Piala Indonesia. Pelatih juga saya ketemu dia waktu di Makassar 1 tahun, kita menang Piala Indonesia bersama. Begitu kata Maklok.

Dan wargi setia Persib Bandung sudah siap mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Minggu besok jam 7 malam. Pertandingan ini menjadi laga pertama Maung Bandung di kompetisi domestik setelah memastikan tiket fase grup AFC Champions League 2 atau ACL 2. Pelatih Persib Igor Tolic ini dituntut menentukan komposisi terbaik dari skuad yang tersedia. Pilihan pemain menjadi penting mengingat Persib sedang berada di tengah jadwal padat dan sejumlah pemain masih dalam pemulihan cedera. Padat sekali jadwal pertandingan Persib di bulan ini. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, baik-baik aja. Tetap prima, tetap menampilkan kemampuan yang maksimal, tetap all out demi Persib Bandung gitu ya. Di bawah Mister ini prediksi ya. Prediksi susunan pemain untuk besok hari melawan PSM Makassar di bawah pistar gawang ada Teja Pakualam yang jadi pilihan utama. Teja sebelumnya dipercaya tampil saat Persib menghadapi PSM pada pertemuan terakhir kedua tim dan juga menjadi starter ketika Maung Bandung menghadapi Manila Digger di playoff ACL 2. Lini belakang menjadi sektor yang cukup menarik ya. Ada Leonor Reinders yang berpeluang mengisi back kanan. Bukannya Eliano di kiri ya harusnya. Tapi dah siapa mah kayak itu kadia lincah lah. Kita budak letik nulis si bolu, si bocah lucu. Sementara itu Patricia Matricardi bisa kembali jadi salah satu palang pintu bersama Gabriel Mutombo. Dan di bek kiri ada Kakang Rudianto yang nilai paling siap untuk tampil. Di lini tengah, Makhluk tampil sebagai pemimpin. Ia bisa ditemani Tom Haye dan juga Gakuto Natsuda. Dan dengan komposisi ini, Haye bakal bermain lebih ke depan, sementara Gakuto jadi penyimbang dan Klok sebagai gelandang bertahan. Untuk lini depan, Igor diprediksi akan menurunkan trio Mariano Peralta, Balsa Sekulik, dan juga William Baros. Peralta menjadi pusat serangan Maung Bandung. Dia yang akan jadi ujung tombak nih. Ada Trisula penyerang di situ ya. Ada Baros, Sekulik, Balsa sama Peralta ya gitu. Dan ujung tombaknya itu Peralta pastinya. Tapi entahlah, mungkin Peralta juga akan dibiarkan bebas ke sana kemari bermainnya seperti waktu melawan Manila Digger kemarin kan ya. Pelatih seperti membebaskan Peralta ada di sisi manapun gitu ya. Di kubu lawan, PSM datang dengan wajah-wajah baru. Juku Eja yang kini ditangani pelatih asal Bosnia Herzegovina dari Kalezic. Ini dipastikan bakal memainkan komposisi pemain terbaiknya juga. Begitu.

Diprediksi ini akan ada Hilmansyah jadi pilihan utama di posisi penjaga gawang dari PSM Makassar ya. Sektor pertahanan diperkuat nama-nama seperti Aloisio Neto, ada Dusan Lagator, Victor Luis, dan juga Mufli Hidayat. Di lini tengah terdapat Ananda Raihan, Stefan Jeftoski, ada Navarone Fur, sementara di lini depan diisi Kodai Tanaka, Luka Cukmic, dan juga Luka Bulatovic. Kenapa ini banyak yang terluka sekarang di Liga 1? Luka Hodak tetapi nanti tidak bergabung ya. Ada Luka Menalo. Ini di PSM ada Luka Cucmic, ada juga Luka Bulatovic. Belum lagi nanti kalau berhadapan dengan Persija, di sini loncar, di sana loncar. Tapi ada ya yang namanya yang tapi dari kita juga ada, tapi kan dari kita kan marga gitu ya, seperti yang di Batak itu ada marga namanya sama ujungnya gitu tuh marga. Apa mungkin ini juga seperti itu mereka pun? Luka, mereka belum tahu luka dalam bahasa Indonesia itu apa ya. Orang-orang pada gak mau ada luka, dia mah luka sendiri. Oke, wargi. Itu informasi pertama untuk kalian semuanya di apa namanya? Di halo selamat pagi di sesi yang pertama info birunya. Nanti kita bakal lanjut lagi di sesi selanjutnya ya. Kita bakal pengennya sih ngomongin tentang pertandingan Lawan Liger kemarin yang terakhir gitu ya. Nanti sok wela repal, sok pancing heula naon nu kudu diobrolkeun atawa tentang obrolan yang pelatih saya. Marilah kita nikmatin dulu lagu-lagu berikut tentang ada semuanya.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.